0: 2021-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga

0: melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
1: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
3: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
4: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
5: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai

0: nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
1: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
0: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
1: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
0: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
7: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi, hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: we have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang-in, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Hari ini 1 Oktober 2026 kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil Artinya, kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Terima kasih Zaid. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara, baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga inspektur upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh inspektur upacara kepada inspektur upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Togo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak
3: upacara
2: di hadapan podium kehormatan
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai, dan dengan langkah tegap Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi, mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 宝哥参加到，
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: 报告，参加到。
1: Dan selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saja
1: pembacaan
2: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan

0: untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 包哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
4: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus Hari Libur Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Bong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gua orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil berkeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.

0: Nanti kita hadirkan ya pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air sehubungan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung pada hari ini. Jadi Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital seperti saat ini. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional yang diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak bisa digantikan oleh paham lain. Peringatan ini disahkan secara resmi oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini juga ditujukan sebagai bentuk penghormatan mendalam bagi para pahlawan revolusi, perwira militer yang gugur di Lubang Buaya yang berkorban demi melindungi dasar negara. Nah, ini memang kalau dimaknai sebagai hari kesaktian ya, kenapa namanya kok Kesaktian Pancasila? Tadi memang ada beberapa pertanyaan dari para pendengar kita ya yang menanggapi Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Jadi simbol ketahanan ideologi. Nah, nama ini disematkan karena Pancasila terbukti sakti atau tangguh dalam bertahan dari ancaman besar yang ingin meruntuhkan dan menggantikannya sebagai dasar negara Indonesia. Seperti juga di zaman modern seperti sekarang ini ya, banyak sekali berseliweran paham-paham di luar Pancasila lewat media sosial ataupun di ranah digital. Pancasila masih membuktikan kesaktian atau ketangguhannya. Nanti kita bahas juga soal ini ya, bagaimana kemudian Pancasila ini juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi khususnya di kalangan anak muda, sejauh mana kesaktian Pancasila menghadapi disrupsi seperti itu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kalau kita lihat juga kilas baliknya, sehari sebelum tanggal 1 Oktober yaitu pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi peristiwa gerakan 30 September atau yang lebih kita kenal dengan sebutan G30 PKI. Gerakan tersebut merupakan upaya kudeta politik yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, upaya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh TNI dan juga rakyat. Keberhasilan mempertahankan Pancasila tepat pada 1 Oktober inilah yang dinilai sebagai kemenangan ideologi bangsa, kemudian disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
6: Indonesia menyapa pagi.

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,7 MHz. Dan tadi sudah kita ikuti siaran langsung terkait dengan Hari Pancasila yang disiarkan melalui RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali mendengarkan kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Pendengar, tepat setiap tanggal 1 Oktober Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Ya, tahun 2026 ini pendengar, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ya, sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks. Pendengar, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah lanskap interaksi sosial kita secara drastis ya. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Jadi satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas pendengar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Ya pendengar, tantangannya yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoak, dan ujaran kebencian. Ya, riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ya, ketika narasi adu domba mengajak diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Ya benar, maka disinilah letak urgensinya pemaknaan Pancasila. Tidak boleh berhenti sekedar berbagai jargon politik ataupun hafalan lima sila di bangku sekolah. Ya, nilai-nilai luhur di dalamnya seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Ya, etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolak ukur pendengar sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Ya, pendengar, sering kali kita mendengar pertanyaan skeptis ya, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Ya, jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Ya, bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan ya, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ya, ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya secara sadar, menolak ujaran kebencian, dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Ya, pendengar, pada akhirnya kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Ya, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pendengar, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekedar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Ya, pendengar, kembali kita nikmati lagu-lagu pilihan berikut ini.

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Pendengar masih temani Anda pagi ini, dan nanti kita akan ikuti bincang-bincang atau obrolan pagi ini terkait dengan tema kita membangun gerakan menulis di Bengkalis. Dan nantinya akan dibahas bersama Bapak Marzuli Ridwan Al-Bantani selaku Ketua Umum Penalis atau Perkumpulan Penulis Bengkalis. Dan juga nanti juga ada Bapak Khairi Fahrizal selaku Wakil Ketua 2 ITSMI Organisasi Daerah Bengkalis. Dan sambil menunggu itu, pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kembali bersama kami di program Dialog Interaktif pagi ya. Senang sekali bisa menemani pendengar dalam perbincangan yang mudah-mudahan memberikan informasi sekaligus inspirasi buat kita semua. Ya, pendengar menulis mungkin terlihat sederhana ya, tinggal mengambil pena atau membuka laptop kemudian menuangkan apa yang ada di dalam pikiran. Namun untuk menjadikan menulis sebagai sebuah kebiasaan, apalagi sampai menjadi sebuah gerakan di tengah masyarakat, tentu membutuhkan dorongan ruang dan komunitas. Ya, pendengar, Bengkalis sendiri memiliki banyak cerita, pengalaman, budaya, sejarah ya, hingga potensi daerah yang menarik untuk ditulis dan dibagikan kepada masyarakat luas. Ya, lalu bagaimana sebenarnya perkembangan dunia kepenulisan di Bengkalis? Apa saja tantangan yang dihadapi para penulis dan bagaimana mendorong

0: semakin banyak masyarakat khususnya generasi muda untuk berani menulis. Ya, terkait dengan tema kita hari ini, membangun gerakan menulis di Bengkalis ya Pak. Oke, telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Marzuli Ridwan Albantani, selaku Ketua Umum Penalis atau Perkumpulan Penulis Bengkalis. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak, sehat?
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak ya. Oke, okay. Berikutnya ada Bapak Haji Khairi Farizal, Wakil Ketua 2 ITSMI Organisasi Daerah Bengkalis. Ya, kita sapa dulu, assalamualaikum. Selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
2: Selamat pagi para pendengar juga.
0: Okay. Kembali saya kami sapa kembali Bapak Marzuli, tadi tidak sempat mengudara ya. Oh, iya. Selamat pagi Pak Marzuli Ridwan Albantani.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami bincang-bincang di pagi ini. Baik, kita langsung aja ke Pak Marzuli. Boleh dijelaskan Pak terlebih dahulu tentang perkumpulan penulis. Benarnya tongkrongan apa sih ini Pak? Banyak yang mungkin mengira ya komunitas penulis itu isinya orang-orang serius berkacamata tebal sambil merenung terus. Benar nggak begitu Pak? Boleh jelaskan Pak.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan dan undangan yang diberikan kepada kami pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, selamat pagi para pendengar RRI Bengkalis dimanapun berada. Semoga semuanya ditemui dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
3: Sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
3: Baiklah, tadi ditanyakan kepada kami mengenai menulis ini, apakah menulis itu merupakan sebuah profesi yang eksklusif atau bagaimana sehingga harus digawangi oleh mereka yang berkacamata saja. Sebenarnya menulis itu adalah hak kita semua sebenarnya. Menulis itu adalah kalau kita kaji sejarah adalah kebiasaan yang ditulis, yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu, bahkan oleh bangsa Melayu itu sendiri. Kita, seperti kita mendengar adanya apa, haji fisabilillah, cari haji. Kemudian kalau dari Bengkalis kita pernah mendengar nama besar seperti almarhum Suman HS. Bahkan salah seorang dari penulis unggul kita di Indonesia hari ini, yaitu Pak Sutardi Kazum Bahari, itu pernah tinggal di Bengkalis dan beliau adalah penulis. Bahkan beliau hari ini dikenal sebagai Presiden Penyair Indonesia. Nah, kita patut berbangga hati. Namun semua orang bisa menulis sebenarnya. Semua orang bisa menulis, bisa menuangkan apa yang menjadi ide dan gagasannya, ya. Tidak hanya orang yang berkacamata, mahasiswa, belajar,
0: semua orang bisa.
3: Ibu rumah tangga, iya, pegawai apapun ia bisa menulis sepanjang dia mau memberikan kebaikan bagi para pembacanya. Kalau hari ini membaca mungkin adalah bagian dari yang apa yang agak tertantang hari ini, tapi dapat menulis dan bisa membagi ilmunya seperti itu. Jadi siapapun boleh sebenarnya.
0: Ini Pak Marzuli, bagaimana Bapak melihat perkembangan dunia penulisan di Kabupaten Bengkalis ini Pak? Apakah sudah mulai tumbuh atau berkembang atau bagaimana?
3: Saya termasuk orang yang melihat secara langsung, tapi itu tidaklah dari awal ya. Saya memulai menulis itu sejak tahun 2003, begitu selesai kuliah. Saya pulang ke Bengkalis, saya melihat Bengkalis itu gerakan menulis memang waktu itu belum begitu pesat seperti hari ini. Nah, tapi kita berangkat dari sejarah kita bahwa Pulau Bengkalis ini adalah sebuah pulau yang melahirkan banyak penulis sebenarnya. Tadi saya katakan seperti Almarhum Suman HS, Sutardi Kazum Bahari. Bahkan sebelum Meranti itu berpisah dari kita, kita punya penulis seperti sekarang beliau adalah ketua alam Provinsi Riau, yaitu Datuk Sari Taufik Kram Jamil. Nah, dia penulis juga. Banyak lagi dari Bengkalis. seperti Bang Riza Pahlevi,
0: yeah,
3: ya, kemudian Musa Isman hari ini. Nah, tapi di tahun-tahun awal tahun 2000, kita melihatnya gerakan manusia itu demokrasi memang tidak sistematis, tidak ada organisasi yang menaunginya. Makanya pada tahun 2018 kita membuat sebuah komunitas,
0: yeah,
3: kecil-kecilan. Komunitas sastra Bengkalis, rumah sastra Bengkalis waktu itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Tapi yang namanya sebuah komunitas mungkin keterbatasan, yeah, anggaran dan lain sebagainya, bahkan kesibukan para personilnya,
0: yeah,
3: menulis itu tidak tersistematis, tidak, yeah, ada organisasi yang menaunginya. Tapi mereka tetap menulis walaupun tidak banyak, tetap unggul. Ada karya-karya yang mereka tuliskan,
0: yeah,
3: bahkan menerbitkan buku.
0: Yeah.
3: Nah, hari ini, alhamdulillah, kita ingin meneguhkan kembali sebuah ikhtiar kita bersama dari para orang tua kita, baik di LAM maupun para profesional, akademisi. Kita berhimpun dalam sebuah wadah yang kita beri nama dengan Perkumpulan Penulis Bengkalis. Nah, usianya baru dalam bulan-bulan inilah, belum lama sebenarnya.
0: Okay.
3: Cuma kita ingin bagaimana organisasi manusia itu lebih baik.
0: Okay.
3: Ke depan kita akan melahirkan banyak penulis, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti pelatihan. Nanti kita akan gerakan-gerakan manusia itu sebagaimana yang diinginkan.
0: Okay.
3: Dalam rangka menunjang, menjadikan Bengkalis ini sebagai sebuah pusat tamadun, terutama dalam hal pendidikan, dalam hal menulis lah khususnya, insyaallah.
0: Pak, Bengkalis ini sebenarnya memiliki banyak cerita gitu ya, mulai dari sejarah, lalu budaya Melayu, kehidupan masyarakat, hingga perkembangan daerah. Menurut Bapak nih, apakah potensi tersebut sudah cukup banyak diangkat menjadi tulisan?
3: Nah, setahu saya beberapa potensi kita di daerah ini ada di antaranya sudah diangkat.
0: Yeah.
3: Ya, seperti karya-karya ilmiah yang itu mungkin ditulis oleh para dosen, ya kan, para dosen akademisi,
0: yeah,
3: bahkan cerita-cerita rakyat itu juga sudah banyak ditulis oleh para penulis kita terdahulu, seperti ditulis oleh Pak Muhammad Nasir,
0: yeah,
3: Pak Muftar Sayuti. Itu sudah lama sekali, pada tahun 1980-an dulu. Dan itu semuanya sudah terangkum oleh mereka.
0: Yeah.
3: Nah, cuma kalau yang berkaitan dengan sejarah, ada di antaranya yang sudah ditulis oleh sejarawan kita lah, kalau kita katakan.
0: Yeah.
3: Beliau adalah Bang Haji Riza Pahlevi. Dia menulis tentang sejarah Bengkalis mulai dari abad ke 16 sampai abad ke 19 itu. Dalam bukunya yang berjudul Bengkalis Negeri Jelapang Padi,
0: yeah,
3: ini merangkum sejarah kita. Dan alhamdulillah beliau telah berhasil menuangkan cerita itu dalam sebuah buku sejarah yang hari ini menjadi referensi kita semua.
0: Oke.
3: Okay. Adalah, pokoknya ada yang sudah ditulis oleh mereka. Kita melanjutkan saja sebenarnya hari ini.
0: Oke, okay, siap. Baik. Oke, okay, saya ke Pak Khairi dulu.
2: Siap.
0: Dari sudut pandang It's Me nih. Seberapa penting nih budaya menulis dibangun di tengah masyarakat, khususnya di Bengkalis ini, Pak?
2: Baik. Sebelumnya kami sapa dulu masyarakat Bengkalis dan sekitarnya yang bisa menjangkau siaran ini. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Tema kali ini cukup menarik, Bang Ed, ya, menulis. Menulis, kalau kita bicara seberapa penting menulis, kalau dulu kita belajar sejarah tuh, kapan mulanya sejarah itu sebenarnya kan ketika ada tulisan-tulisan di dinding,
0: yeah,
2: waktu itu gambar ya, artefak-artefak. Jadi dia awal sebetulnya, awal. Jadi ketika itulah mulai sejarah. Bayangkan ketika itu tidak ada yang menggambar, tidak ada yang menyoret-nyoret, tidak ada yang menulis ya, mungkin tidak ada sejarah kita, yeah, ketahui.
0: Yeah.
2: Dan artinya menulis itu adalah merangkai sejarah yang nanti suatu saat itu akan dibaca oleh generasi-generasi penerus kita tentang keberadaan kita pada satu saat itu.
0: Yeah.
2: Nah, seperti itu. Jadi penting bagi kita sebenarnya merangkai sejarah ini secara baik. Gitu poinnya. Yang kedua, pada saat ini kalau kita bicara gerakan menulis, posisi menulis pada saat ini. Sebenarnya saya sendiri nggak nulis lagi, Pak. Terakhir saya nulis tuh SMA. Sekarang tuh ngetik ya. Nggak ada lagi menulis, Pak, ya.
1: Menulis sekarang berbeda ya, karena digital.
2: Nggak menulis, nggak menulis gitu. Kalau kita bicara menulis, mungkin orang-orang jadi agak serem ya, sesuatu yang
1: sangat
2: banget.
1: Pensil,
2: gitu ya. Pensil dan itu sangat sastra sekali gitu. Mm-mm. Sastra dan butuh pemikiran yang keras. Sebenarnya kalau kita bicara tulisan buku, bukti sejarah tentang sesuatu yang akan didokumentasikan. Mm-mm. Anak-anak Gen Z itu tiap hari nulis tuh, bikin status panjang banget. Kemudian mereka merangkai cerita mereka, nyusun sosmed mereka begitu rapi. Yeah. Itu adalah sebentuk tulisan yang nanti akan jadi bukti sejarah. Mm-hmm. Yang juga sebenarnya fungsinya juga sama. Mm-hmm. Saya sepakat dengan dikatakan oleh Pak Marzuli tadi ya, Bang Marzuli ini. Mm-hmm. Ini cuma persoalan organisasi. Bagaimana membentuknya, merangkumnya, merangkainya supaya dia terorganisasi dan itu menjadi sebuah bukti sejarah yang baik. Nah, ada bentuk dokumentasi yang baik yang kemudian itu bisa dipublikasi dengan baik. Nah, inilah mungkin peran ICMI. Kita memang di program 2026-30 ini salah satunya poinnya untuk memudayakan menulis ini. Kita juga kemarin sudah membuka kanal ICMI yang itu bisa menyampaikan ya. Siapa-siapa yang ingin menyampaikan tulisan itu bisa di sana gitu. Nah, mungkin ini yang jadi poin pertama kita. Menulis itu bukan hal yang serem. Nah, bukan hal yang serem. Apa saja bisa kita tulis. Hanya, tinggal dirangkum saja, dirangkai saja gitu.
0: Oke. Mengapa masyarakat perlu menulis nih, Pak? Ini apakah menulis hanya untuk mereka yang memang berprofesi sebagai penulis atau sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja gitu?
2: Oke. Saya dulu ya.
0: Iya.
2: Jadi gini. Seberapa penting kita menulis? Banyak pemikiran sebetulnya sebetulnya berpikir itu jauh lebih cepat dari nulis. Dari mendokumentasikan. Banyak pikir, banyak ide, banyak gagasan yang mungkin ada di pikiran. Kemudian kita ingin mengatakan sesuatu kepada publik yang sebenarnya itu menarik tetapi tidak bisa kita sampaikan satu-satu gitu. Nah, inilah sebetulnya yang semua orang sebetulnya punya itu. Semua orang itu ditakdirkan punya itu. Mereka berpikir, kemudian alam secara tidak terlihat itu. Okay. Nah, itu ada di setiap orang yang jauh melampaui dia pada saat ini. Dan itu hanya ada medianya di tulisan.
0: Okay.
2: Di tulisan. Jadi, apapun yang ingin kita lakukan sebetulnya terkait dengan sesuatu, gagasan dan segala macam itu bisa kita dokumentasikan, bisa publikasikan. Yang kalau itu dirangkai, kalau itu diinikan dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi untuk dibaca dan mungkin menjadi ide atau model yang akan bisa digunakan oleh seseorang gitu, seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dari saya.
0: Oke, pendengar, untuk Anda yang mau berpartisipasi, mau bergabung bersama kami, bisa menghubungi di 0823-8836-4742. Selain itu, Anda juga bisa bertanya melalui kanal Facebook kami, RRI Bengkalis ya. Dan Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0823-8836-4742. Baik, sambil menunggu kita dengarkan dulu beberapa pesan ini, Pak.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman?
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina?
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
8: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
0: Ya, pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis terkait dengan tema kita hari ini, membangun gerakan menulis di Bengkalis. Ya, pendengar, Anda juga bisa nanti berpartisipasi bersama kami, ikut dalam bertanya dengan narasumber kami terkait dengan tema tadi, menulis ya. Pak, saya ke Pak Maruli ya.
1: Marzuli.
0: Mirip nih namanya. Kita sering mendengar orang mengatakan saya ingin menulis ya, gitu ya. Tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Apa sebenarnya yang membuat orang itu sulit memulai menulis, Pak?
3: Baik. Tadi mungkin dikatakan oleh Pak Haji Gari.
0: Iya.
3: Bahwa sebagian dari kita itu mungkin melihat atau merasakan bahwa menulis itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan bahkan ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita kan setiap hari sering berkata-kata gitu ya.
0: Iya.
3: Berkata-kata, berbicara dengan teman-teman kita. Kalau di sekolah mungkin dengan guru, yeah. Masyarakat dengan masyarakat, bahkan dengan siapapun kita sering bertanya gitu kan. Nah, jadi memang budaya menulis itu tidak sama dengan budaya membaca atau berkata-kata gitu. Yeah. Kadang ada orang yang mudah berkata-kata, bahasanya itu mudah dipahami oleh orang, dan dia bisa berdiri lama-lama di panggung gitu ya, karena untuk berbicara. Tapi ketika menulis, ini seperti pena yang kehabisan tinta. Itu pena yang kehabisan tinta. Kenapa? Karena tidak terbiasa saja sebenarnya. Jadi sebenarnya menulis itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Sepanjang kita mau belajar, kan menulis itu memindahkan kata-kata menjadi teks, ya kan? Apa yang kita ucapkan hari ini kita pindahkan ke dalam teks. Nah, memang perlu kemahiran tertentu pada diri seseorang. Nah, kalau di zaman yang serba manual dulu ya, serba manual gitu kan, memulai apa huruf yang harus kita tulis pertama kan?
0: Apa temanya?
3: Apa gitu? Temanya?
0: Apa judulnya?
3: Apa judulnya? Memang sulit. Tetapi semua itu bisa dipecahkan kalau kita mau memecahkan masalah itu. Artinya dengan apa? Ya dengan menulis lah. Kita tadi aku bicara apa ya? Nah, itu misalnya kan kita tulis dia dalam bentuk teks. Nah, ini pelan-pelan kalau secara manual ya. Pelan-pelan kebiasaan tiap hari menulis satu alinea atau nanti besok disambung lagi dua alinea. Ide tema kita itu kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri tentunya di awal-awal kita belajar bahasa kita. Nanti selanjutnya kita lakukan revisi dan segala macam. Nah, itu yang artinya sebenarnya tidak sulit sepanjang mau saja sebenarnya kalau kita mau menulis. Nah, apalagi hari ini ya Pak Haji, sudah mencoba serba canggih hari ini, serba AI hari ini,
0: digital.
3: Ya, kita pikir saja, kita suruh mesin itu buat jadi.
0: Semua. Jadi.
3: Nah, cuman persoalannya itu kan tidak otentik lagi. Karya kita kan tidak keasliannya dipertanyakan.
0: Iya betul.
3: Nah, tapi kalau untuk menunjang sebuah pekerjaan mungkin hari ini dianjurkan. Tapi kalau untuk membangun tradisi menulis yang berangkat dari panggilan hati seseorang itu, ya perlu kita lah menulis tanpa bantuan AI seharusnya.
0: Nah, oke.
3: Okay. Jadi bisa menulis sepanjang gerakannya itu diantaranya adalah mengimbangi dengan membaca tadi, membaca, menulis. Jadi harus kita banyak menulis juga. Hari ini seperti Pak Haji katakan tadi, sudah orang menulis di sosmed, itu sudah menulis, cuma kan belum sistematis dia kan. Insyaallah lewat organisasi yang kami bangun ini bersama-sama, ada dosen, ada berbagai latar belakang pendidikan dan kemahiran genre menulis, ada yang menulis cerpen, puisi, wadi, kemudian ada yang menulis buku karya ilmiah, yang kadang memeningkan kepala kita kan membacanya itu, ada yang santai. Nah, lewat organisasi ini kami tadi, insya Allah ini akan bagaimana kita ke depan bersinergi juga dengan pemerintah daerah Bengkalis, para orang tua kita untuk membangkitkan semangat menulis di Bengkalis ini, insya Allah.
0: Pak, ini sudah ada yang bergabung, kita
3: baik
0: terima dulu. Halo. Halo, assalamualaikum.
6: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
6: Dengan
0: iya. Silakan pertanyaannya terkait dengan tema kita hari ini. Menulis.
6: Izin
0: membangun gerakan menulis di Bengkalis. Iya. Silakan pertanyaannya.
6: Oke. Terkait saya ada dua pertanyaan nih, Pak.
0: Iya. Tadi dengan siapa tadi nih?
6: Dengan Rini, Pak.
0: Oh, Rini. Oh, silakan. Silakan Rini.
3: Bu Rini.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
6: Terkait literasi, Pak. Oke. Terkait literasi ini, Pak. Nah, kalau kita sebut menulis itu kan istilah.
0: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya yang pertama, kenapa penulis masih menggunakan kata kenapa tidak diganti saja jadi perkumpulan kreator Bengkalis misalnya, supaya itu gabung. Nah, dan saya ini Gen Z.
3: Gen Z.
0: Iya.
6: Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau Pak, saya ini kan Gen Z. Kalau di TikTok itu satu video itu kan bisa 30 detik. Itu bisa viewersnya itu sampai 1 juta orang yang menonton. Sedangkan kalau buku dikira-kira untuk menulisnya saja kan butuh waktu selama 1 tahun. Nah, yang bacanya kira-kira 50 orang. Anggapnya seperti itu. Nah, misalnya
0: itu aja pertanyaannya.
2: Terputus.
0: Iya, terputus jaringannya.
2: Pertanyaan keduanya terputus.
0: Bisa dijawab Pak Marzuli atau Pak Khairi?
3: Pak Marzuli. Yang kedua biar Pak Anji ya. Terima kasih kepada pendengar kita tadi, Bu Rini atau Mbak Rini ya, yang bertanya kepada kita. Kenapa sih kok perkumpulan penulis Bengkalis, kenapa tidak perkumpulan kreator gitu ya? Nah, kita sebenarnya memberikan nama itu berlatar belakang kita itu adalah dalam rangka untuk bagaimana menulis itu menjadi sebuah yang sebuah kebiasaan di masyarakat kita. Nah, kita ingin mengembalikan kemegahan sejarah kita bahwa kita punya punya penulis yang handal dahulunya, ya kan? Dan menulis inilah ikhtiar luhur kita untuk merawat peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melestarikan warisan budaya luhur, khususnya itu budaya Melayu kita. Jadi kalau mungkin nama yang sesuai itu berdasarkan kesepakatan kami dengan orang tua-orang tua kami, para pendiri, kemudian para penasihat dan dewan-dewan lainnya. Dibentuklah sebuah perkumpulan penulis yang isinya adalah para penulis, penulis apa sajalah, baik penulis novel, penulis cerita pendek, puisi, syair, pantun, bahkan penulis naskah drama sekalipun, termasuk juga itu karya-karya ilmiah dari dosen-dosen kita. Nah, maka tercetuslah sebuah nama yang sederhana, penulis, penulis. Nah, akronimnya itu adalah perkumpulan penulis Bengkalis. Nah, kalau itulah mereka dari situlah kita ingin mengembalikan ingatan kita kepada sejarah kita, ingin membesarkan lagi nama, mengharumkan nama penulis yang ada di Bengkalis hari ini dan sampai kapanpun insya Allah akan diteruskan oleh anak cucu kita nanti, ya kan? Bahwa kita punya lembaga yang itu yang insya Allah akan kita susun dengan sebaik-baiknya bagi mereka nanti untuk berkiprah datang. Jadi kalau kita rubah menjadi konten apa perkumpulan kreator, mungkin lain lagi jadi nanti ya. Ya mohon maaf ya Mbak Dini, kita mungkin tak bisa memberikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan kreator. Mungkin nanti ada bidang lain ya, oleh teman-teman lain yang mungkin bergerak di bidang kreator itu ya. Dan semuanya saya yakin itu berangkat dari niat yang baik untuk bagaimana memperkenalkan Mengkalis ini dengan berbagai budaya yang ada ke pentas nasional dan panggung internasional. Dan alhamdulillah nama penulis juga sudah dikenal sampai di Malaysia dan beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, teman-teman penulis dari Melaka Penama, nah bersama dengan kita ya, Penama, perkumpulan ya Persatuan Penulis Negeri Melaka itu berkunjung ke kita, bersilaturahmi, berdialog, bagaimana kita punya sejarah yang sama, rumpun budaya yang sama, dan lewat menulis inilah kita disatukan kembali. Nah jadi alhamdulillah kita mendapat tamu kehormatan kemarin, dan itu menjadi semangat bagi kami di penulis untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk negeri inilah, insya Allah.
0: Saya ke Pak Khairi kembali. Bagaimana nih Pak, peran organisasi nih Pak? Apakah ada peran lembaga pendidikan, komunitas, ataupun mungkin dari pemerintah sendiri dalam menciptakan ruang bagi masyarakat untuk belajar dan mengembangkan kemampuan menulis itu?
2: Oke, tentunya banyak ya. Kalau peran dari pemerintah, sebenarnya channeling terkait dengan bagaimana untuk menyalurkan kegiatan menulis ini, minat menulis ini. Kalau dari pemerintah itu ada dinas perpustakaan kita punya, dan saya rasa kalau yang belum pernah berkunjung di sana silakan berkunjung, itu cukup nyaman di sana, cukup nyaman, apanya ekosistemnya juga bagus, dan apa namanya itu buku-buku dan fasilitasnya juga cukup mudah memadai. Nah itu salah satu sarana yang disiapkan pemerintah, dan itu juga ada taman baca di beberapa desa seperti itu juga disiapkan pemerintah. Tapi sebenarnya bukan hanya sebatas di situ ya, ada ruang digital yang sebetulnya tidak terlihat yang jauh lebih luas sebenarnya, yang bisa diakses oleh siapa saja untuk menginikan diri, untuk mengembangkan diri terkait dengan budaya. Mendokumentasikan pemikiran atau gagasan ini ke dalam bentuk tulisan. Nah, salah satunya mungkin kalau dari pihak organisasi ada panelis yang kita bangun. Nah, kemudian dari ISMI juga ada kegiatan-kegiatan yang program-program yang juga mensupport ini, mensupport ini. Tantangan hari ini sebenarnya terkait dengan tulisan ini, seperti yang disinggung oleh Pak Marzuli tadi ya, Bang Marzuli, menulis itu tidak jadi persoalan yang rumit. Kalau dulu persoalan kenapa kita sulit memulai kata pertama, sulit sebetulnya mengorganize apa yang kita pikir, karena memang mungkin kita kurang literasinya, kita kurang membaca. Kalau kita mungkin kalau pernah nulis skripsi nih Bang ya, atau menulis karya ilmiah lah. Kalau insight-nya kurang, kemudian apa namanya kurang materinya, kita susah nulisnya. Kita susah karena banyak akan ruang-ruang kosong yang harus diisi dengan pengetahuan dulu. Nah, kami kira dalam satu dua tahun terakhir semenjaknya ada artificial intelligence ini, ruang kosong itu sudah terisi gitu. Ruang kosong itu sudah, kita bisa akses apapun. Kita bisa akses apapun untuk mensupport sebuah tulisan, ingin mendokumentasikan apa. Hanya saja kadang-kadang kita masih terjebak, kita tidak bisa merumuskan atau mengorganisasikan pikiran kita untuk menulis sesuatu yang terstruktur. Itu saja sekarang permasalahannya. Nah itu, jadi Create by AI itu, AI kan prom ya, jadi kita tinggal merintah dan tetapi kalau perintahnya tidak terstruktur ya juga nggak jadi apa-apa gitu. Nah ini yang mungkin persoalan yang hari ini yang perlu diinikan. Jadi kalau pendampingan masih perlu pendampingan sebenarnya, masih perlu ada organisasi yang wadah yang bagaimana sih kita biar bagus, biar ini ya seperti itu. Dan ini jauh lebih mudah kami kira pada saat ini, dan bagaimana mengembangkan, dan saya meyakini ini menuju apa suatu era baru nanti. Tapi mungkin bukan tulisan lagi ya, karena kan tantangan kita beda Bang ya,
0: visual lagi.
2: Visual orang itu sekarang itu nggak dulu, mungkin kalau di media sosial kita Facebook masih ada tulisannya. Sekarang kita tantangannya visual, ya kan, reels gitu ya. Yeah. Nah ini juga ini. Jadi ada dua sisi yang sebenarnya kita perlu perbaiki, kualitas tulisannya. Yeah. Bagaimana ini bisa bersaing dengan tidak kalah menariknya dengan ininya. Kemudian bagaimana kemudian bisa menyaingi ini menjadi hal yang menarik, yang menarik untuk semua orang, terutama Gen Z, untuk bisa membaca. Bagaimana mendorong membaca ini juga penting untuk kita intervensi, kami kira seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya, Berner, kita masih bersama-sama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di dialog pagi ini, bincang-bincang terkait dengan tema kita hari ini tadi, menulis ya. Membangun gerakan menulis di Bengkalis. Ya, pendengar, saya ke Pak Marzuli kembali. Siapa Pak Marzuli? Yeah. Kalau masyarakat nih ingin mulai menulis gitu ya tentang daerah sendiri, kira-kira topik apa nih yang paling dekat dan mudah untuk dijadikan tulisan?
3: Baik, mungkin sebelum menjawab yang itu yang Pak sampaikan itu. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Rini yang belum terjawab kira-kira ya.
0: Iya.
3: Ada satu pertanyaan mengenai buku yang jarang orang baca lagi hari ini.
0: Iya,
3: orang
0: lebih
3: baca buka website,
0: sosial
3: kan, karena situ semua adanya. Itulah memang salah satu dari tantangan penulis hari ini, yang mereka itu menulis kemudian menerbitkan buku.
0: Yeah.
3: Bahkan dalam menerbitkan buku itu pun memerlukan biaya yang dikeluarkan dari sakunya sendiri.
0: Okay.
3: Setelah terbit, ternyata tidak ada yang membaca. Masyarakat kita hari ini masih memiliki tradisi lama.
0: Yeah.
3: Bagaimana mendapatkan sebuah bacaan itu dengan secara gratis hari ini. Ya kan? Kalau membeli tak mau, tapi kalau membaca mau gitu kan. Nah, ini budaya ini yang harus kita pecahkan sebenarnya.
0: Yeah.
3: Dan apalagi hari ini ada medsos segala macam, sehingga orang hari-hari melupakan buku. Buku tersusun rapi di rak-rak bukunya, yeah, di perpustakaan, yang sepi dari pembaca. Ini sudah menjadi tantangan kita hari ini. Ya, mungkin Pak Adi ya.
0: Yeah.
3: Nah, tetapi yakinlah bahwa sampai kapanpun sebenarnya buku ini adalah bukti sejarah, dokumentasi yang tidak bisa terbantahkan. Maka orang-orang yang masih menulis, menunjukkan buku, sebenarnya ia masih menjaga tradisi itu supaya tidak hilang. Kalau AI ini, kalaulah dunia ini mungkin mesinnya rusak atau segala macam, tentu hilang semua nih.
0: Yeah.
3: Tapi kalau buku insya Allah masih ada, dan mungkin memang agak memerlukan kerja keras mencarinya.
0: Okay.
3: Nah itu ya. Jadi kemudian pertanyaan yang Bapak tanya tadi, apa berangkat dari mana yang harus mulai menulis hari ini?
0: Yeah.
3: Ya kita mulai dari hal-hal yang menyenangkan dulu. Dari kita yang dekat dengan
0: pengalaman kita sendiri.
3: Pengalaman sendiri kita. Kalau dulu orang mengatakan kalau ada pengalaman-pengalaman pribadi itu ditulis dalam buku diary dulu. Saya ingat betul masih kecil dulu ya Pak Haji.
0: Diary.
3: Guru-guru kita menyarankan kita itu punya buku diary.
0: Okay.
3: Buku diary itu tempat kita menuliskan berbagai pengalaman yang kita terima hari-hari.
0: Yeah.
3: Nah, dari situ dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mudah, dari hal-hal yang menyenangkan. Kalau ibu-ibu mungkin ya menulis resep makanan, dia menemukan makanan yang terbaru hari ini, dituliskan dalam sebuah resep. Dan nanti itu akan apabila dibaca orang, di samping menjadi ilmu, juga menjadi pahala baginya. Begitu juga dengan akademisi kita hari ini yang menulis tentang sejarah, tentang pengetahuan, itu juga besar manfaatnya bagi kalangan mahasiswa dan siapapun yang ingin membacanya.
0: Okay.
3: Jadi hal-hal yang disenangi dulu lah menulis itu, jangan hal-hal yang tidak disenangi.
0: Oke, okay. Seperti itu. Pak Marzuli, kita terima dulu penelpon berikutnya.
3: Oh, baik.
0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
9: Waalaikumsalam.
0: Ya.
9: Tanti.
0: Ya, halo.
9: Ke Pak Riri.
0: Dengan siapa?
9: Ya.
0: Halo.
9: Dengan
2: putus-putus ya.
0: Iya, terputus-putus ya.
3: Gangguan jaringan.
0: Nah, itu ya. Iya, pendengar, untuk Anda yang mau bertanya silakan melalui layanan telepon atau via telepon di 0823 8364742 atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami. Nah, Pak Marzuli,
2: ya.
0: Ini sudah dekat dengan penghujung waktu ya. Ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan terkait dengan menulis ini, Pak?
3: Tadi sesuai dengan tema kita, kita ingin membangun gerakan.
0: Ya.
3: Gerakan itu semacam sesuatu yang pasukan yang sudah disiapkan gitu.
0: Ya, ya.
3: Untuk mencapai sebuah matlamat, sebuah tujuan kita bersama. Mm-hmm. Goals besar kita apa? Melahirkan penulis. Mm-hmm. Nah, kan. Jadi menurut saya ingin di kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa poin penting, poinnya saja. Mm-hmm. Kalau kita ingin menjadikan gerakan menulis di Bengkalis itu sesuatu yang baik dan yang masif gitu ya.
0: Yeah.
3: Ada beberapa hal di antaranya itu yang pertama kita lakukan adalah dengan membangun fondasi dan pola pikir kita bahwa menulis itu penting.
0: Mm-hmm.
3: Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, jika kamu bukan anak seorang raja,
0: mm-hmm,
3: atau bukan anak seorang ulama besar,
0: yeah,
3: maka menulislah.
0: Yeah.
3: Nah, dengan menulis itu kamu akan hidup selama-lamanya.
0: Mm-hmm.
3: Lewat apa hidup kita? Itu lewat sebuah tulisan.
0: Okay.
3: Nah, apalagi lewat sebuah buku yang kita tinggalkan.
0: Mm-hmm.
3: Dan kita harus bangun itu dulu, fondasi dan pikiran kita bahwa menulis itu penting.
0: Mm-hmm.
3: Kalau dalam Bengkalis, konteks sejarah Bengkalis, kita menjaga sejarah agar tidak hilang itu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, yang kedua tentunya gerakan kita adalah menyediakan fasilitas pendukung.
0: Yeah.
3: Nah, alhamdulillah kita ada pemerintah daerah, mm-hmm, yang siap membantu kita.
0: Mm-hmm.
3: Mungkin hari ini hanya komunikasi saja yang perlu kita bangun, bagaimana, yeah, ke depan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mendukung ini ya,
0: yeah,
3: fasilitas yang mendukung ini. Kemudian ya strategi pembiasaan. Bagaimana menulis ini kita biasakan.
0: Mm-hmm.
3: Kita biasakan dari kecil, mm-hmm, dari anak usia dini. Orang SD tidak lah, mungkin dari anak sekolah lah ya, anak, yeah, SD, SMP. Kita dekatkan mereka dengan menulis. Mm-hmm. Pembiasaan saja.
0: Mm-hmm.
3: Yang keempat itu adalah apresiasi. Nah, terhadap putra terbaik daerah kita yang melahirkan karya, yang menulis ini, kita sebagai pemerintah,
0: yeah,
3: atau organisasi penulis, kita memberikan apresiasi.
0: Hmm.
3: Nah, kita dalam rangka menyemangati dan mendorong iklim menulis itu sendiri. Nah, mungkin lewat empat poin sederhana ini, insya Allah gerakan menulis itu akan sama-sama kita bangun, akan bergerak di Bengkalis ini, insya Allah.
0: Oke, okay. Pak, sebelum terakhir nih, saya mau ada pesan masuk, saya bacakan dulu.
3: Baik.
0: Sampai. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bapak Koiri ya. Banyak orang tua melarang anaknya jadi penulis karena tidak ada duitnya, katanya. Dari sudut pandang ekonomi umat, bagaimana Itsmi membangun narasi bahwa bahwa menulis di era digital, misalnya lewat buku, artikel, konten writing, itu bisa jadi ekonomi baru. Bagaimana nih, Pak? Jawabannya, Pak.
2: Oke, okay, pertanyaannya, yeah, bagus banget ini.
0: Iya, yeah, dari iya, Pak Koiri tadi ya.
2: Oke, okay, terima kasih pada penanya,
0: mm-hmm,
2: yang menurut kami memiliki kekhawatiran yang luar biasa ya.
0: Betul.
2: tentang penulis.
0: Mm-hmm.
2: Hari ini memang berbeda, Bang Dayat ya.
0: Mm-hmm.
2: Sekali lagi mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita masuk ke era baru sebenarnya terkait, yeah, menulis ini.
0: Yeah.
2: Ada fase transisi yang luar biasa,
0: hmm,
2: dan tantangan luar biasa yang akan kita hadapi dengan adanya suatu kasta baru yang dia bisa melakukan apa saja yang namanya artificial intelligence ini.
0: Hmm, okay.
2: Dan membuat barang-barang yang dulu eksklusif pemikiran kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak eksklusif lagi gitu.
0: Hmm.
2: Seperti yang disampaikan ini Mbak atau Abang tadi ya.
0: Yeah.
2: Yang penanya tadi,
0: penanya,
2: yeah, tadi, kekhawatiran sebetulnya penulis itu tidak bernilai ekonomis ke depan itu bisa jadi terjadi.
0: Mm-hmm.
2: Karena literasi itu akan sangat mudah terkumpul dan dari mana saja.
0: Iya.
2: Yeah. Di dalam satu sistem yang artificial tadi. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah seorang penulis itu, mm-hmm, yang terpenting dari dia adalah dia bisa menstrukturkan pikirannya.
0: Mm-hmm.
2: Menstrukturkan pikirannya. Tidak ada penulis yang tidak bisa menstrukturkan pikirannya dengan baik.
0: Mm-hmm.
2: Seberapa bagus tulisan itu sangat tergantung dengan seberapa bagus dia menstrukturkan sesuatu. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir sebetulnya penulis nggak punya chance atau nggak punya prospek ekonomi. Menulislah apa saja, walaupun itu bukan bentuknya buku. Kita nggak perlu jualan buku. Menulis artinya kita belajar untuk menstrukturkan pikiran kita. Dengan pikiran dan struktur kita bisa melakukan apa saja. Dengan dibantu dengan fasilitas artificial intelligence, fasilitas yang sangat-sangat mudah kita akses hari ini, apapun itu bentuknya. Kreativitas atau peluang-peluang lain yang mungkin hari ini banyak sekali yang baru. Kita hari ini dibanjiri dengan produk digital di medsos. Itu juga peluang baru dari bisnis. Dan itu sebetulnya terjadi dari kepada orang-orang yang bisa menstrukturkan pikirannya. Nah, gitu. Termasuk AI pun hanya bisa dilakukan maksimal oleh orang-orang yang bisa menstrukturkan pikiran.
0: Betul.
2: Seperti itu. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan khawatir tidak punya peluang di penulisan, tetapi kita punya peluang dari pemikiran yang terstruktur. Seperti itu.
0: Baiklah, pendengar, kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan terakhir, Pak? Pak Khairi?
2: Saya sederhana terkait dengan tulisan ini. Pertama, jangan skeptis lagi dengan istilah menulis. Penulis itu tidak hal yang menyeramkan. Terkait dengan Kabupaten Bengkalis, mungkin hari ini siapapun yang mendengarkan siaran ini, diskusi kita pada hari ini, malam ini mungkin kita bisa menulai 1-2 paragraf bercerita tentang apapun yang ingin kita ceritakan, tentang kampung misalnya, tentang apa, dan itu silakan di share, boleh di akun atau di mana, sehingga nanti kalau kita bisa, kalau dia di share di fasilitas publik, di akun, di website, di blog, suatu saat AI akan bisa merangkumnya menjadi suatu cerita yang panjang, yang itu akan menjadi sangat menarik. Sekali lagi, artificial intelligence pun dia hanya sifatnya merangkum, Pak. Dari apapun yang kita tulis. Jadi saya mengajak hari ini, malam ini mungkin silakan aja tulis 1-2 paragraf tentang apapun yang kita rasa, yang kita ini, boleh cerita kampung, boleh cerita apa, dan mudah-mudahan itu akan terbentuk suatu saat nanti menjadi suatu rangkuman cerita yang bagus.
0: Oke, terima kasih Pak Khairi.
3: Tapi juga, kalau boleh saya tambahkan,
0: silakan tambahkan Pak Marzuli.
3: Hari ini memang kita dibantu oleh AI, tapi ada satu hal yang penting kita pikirkan. Kita tidak, jangan sampai apa namanya, mengadopsi mentah-mentah apa yang ditawarkan oleh AI. Kalau kita mengadopsi mentah-mentah apa yang ditawarkan AI,
0: karena AI juga bisa salah, Pak.
3: Bisa salah ya. Maka kita akan mengikuti pikirannya. Sementara penulis hari ini, bagaimana pikiran kita itu harus diikuti oleh orang lain, kan, gitu. Jadi bagaimanapun kita hari ini ada AI yang membantu kita, tapi kitalah skenarionya, sutradaranya. Mau kemana tulisan yang kita arahkan? Kalau saya, alhamdulillah, memang adalah generasi yang lahir sebelum ada AI ini. Alhamdulillah sudah ada belasan buku yang saya terbitkan. Dan semuanya alhamdulillah tidak di masa AI. Walaupun ada 1 tahun lalu ini, tapi berangkat dari tulisan saya.
2: Itu luar biasa effortnya waktu itu ya.
3: Menulis sebuah secara buku manual, manual. Nah, kalau hari ini ada AI, saya lebih suka berdiskusi dengan AI. Contoh, saya menulis sebuah tentang perjalanan saya hari ini. Misalnya saya ke Pulau Rupat. Saya melihat bahwa pemandangan Rupat itu bagus. Ada kelapa sawit, ada pohon-pohon. Tapi sementara di kampung-kampung itu masih berdiri bangunan-bangunan lama, rumah-rumah, jalan-jalan semak yang tidak beraspal contohnya. Saya tulis dalam 1-2 paragraf. Kemudian saya minta AI untuk mengoreksinya. AI, bagaimana pendapat kamu tentang 2 alinea ini? Apa yang kurang lagi?
0: Ya kan? Perbaiki, ya.
3: Kemudian AI menjawab, ternyata kamu katanya terlalu mendayu-dayu menceritakan hal ini, gitu kan? Nah, itu kan menjadi masukan kita bahwa tulisan saya ini mungkin mendayu-dayu atau sasarannya lebih tinggi. Coba kurangi sedikit sasarannya. Nah, seperti itu.
0: Perbaiki.
3: Tapi kalau kita AI, saya berjalan dari Bengkalis ke Rupat, kemudian saya ketemu laut, ketemu pantai, ketemu sampan, ketemu ini, ini. coba kamu buatkan dua alinea. Mm-hmm. Nah, itu kan memang dia yang menulis sendiri, okay. Bukan kita lagi ya. Okay. Tapi bagusnya kita menjadikan AI itu sebagai teman diskusi sajalah.
0: Oke.
3: Okay. Kalau kita adopsi semuanya kacau kita. Kita okay. Dikendalikan oleh AI hari ini, Pak ya.
0: Nah, oke, okay, itu saja. Oke, okay, terima kasih Pak Marzuli dan Pak Khairi. Ya, semoga perbincangan hari ini bisa menjadi penyemangat bagi pendengar ya, untuk mulai menulis. Tuh. Karena setiap orang sebenarnya memiliki cerita ya, pengalaman juga gagasan tentunya. Hmm. Ya, tinggal bagaimana kita mengabadikan menjadi sebuah tulisan. Dan akhirnya saya Al Hidayat pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Ya, pendengar, berikutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Pekanbaru terkait dengan dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan tema pembelaan terpaksa hak membela diri di mata hukum pidana. Ya, sebelum itu kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
10: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Tuti Fitri. Kita bersama dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari pertama di bulan Oktober di tahun 2026. Dan sama-sama kita mengucapkan pada hari ini adalah hari kesaktian Pancasila yang tadi pagi secara seremonial dilaksanakan di serentak di seluruh Indonesia. Baik, pendengar, kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kampar yang akan membahas

0: Jelang siang, yang pertama saya akan menyapa Bapak Yoga Baya Prayurisna, Sarjana Hukum atau juga SHMH, yang merupakan Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Yoga.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Sehat ya Pak Yoga?
1: Sehat,
0: ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Yoga tidak sendiri, juga bersama dengan Bapak Dendi Nur Fajri, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dendi.
2: Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dipanggil Pak Fajri, Pak Dendi.
2: Dendi.
0: Oh, Pak Dendi ya. Pak Yoga udah ada namanya singkat tuh. Di nemteknya ya. Baik, nah Pak Yoga dan juga Pak Dendi, kita bicara soal bagaimana pembelaan terpaksa, hak membela diri di mata hukum pidana. Tapi kata orang, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalan dulu sama pendengarnya. Baik, Pak Dendi sudah berapa lama dinas di Kejari Kampar?
2: Ya Mbak, terima kasih. Sebelumnya saya baru hampir 1 bulan berdinas di Kejaksaan Negeri Kampar. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Siak. Ya kurang lebih berdinas di Kejaksaan nanti Desember 6 tahun kami
0: 6 tahun ya. Baik, sama dengan Pak Yoga ya.
1: Kurang lebih sama.
0: Pak Yoga per sebulan juga di Kampar.
1: Kalau di Kampar ini terhitung 2023 Januari, jadi kurang lebih hampir 4 tahun.
0: Hampir 4 tahun ya.
1: Hampir 4 tahun ya. Di Kampar.
0: Sebelumnya ini.
1: Sebelumnya saya di Kabupaten Cirebon.
0: Oh, dari Cirebon, ya, dari Jawa ke sini ya. Kalau Pak Dendi masih seputar Riau ya.
2: Sebelum di Siak saya di Jawa Barat juga.
0: Oh, Jawa
2: sama
0: Barat.
2: Kayak Pak Yoga.
0: Oh, alah, baik ya. Ternyata di sini lebih apa ya? Lebih betah ya. Kayaknya kalau udah minum air sungai Siak enggak pulang loh.
1: Enggak pulang.
0: Dapat jodohnya di sini biasanya ya. Baik. Oke, itu sekedar intermezzo pendengar bahwa inilah narasumber saya sudah memperkenalkan dirinya, sudah berada di Riau sekarang, sudah berada di Kejari Kampar. Baik, nah ini pembelaan terpaksa atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Belandanya atau apa gitu ya, notwehr, yaitu hak membela diri di mata hukum pidana. Saya mengawali terlebih dahulu ke Pak Yoga. Baik, Pak Yoga, seperti kita tahu bahwa membela diri itu harus begitu ya.
1: Betul.
0: Begitu juga di mata hukum. Nah, pembelaan diri di mata hukum itu yang seperti apa, Pak?
1: Baik, jadi berkaitan dengan pembelaan diri ini sendiri, Bu, kami menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Hukum menganggap berkaitan dengan membela diri ini ada beberapa ketentuan. Itu apabila kita ini merasa terancam terkait dengan harta benda, martabat, dan juga berkaitan dengan kesusilaan. Tapi tidak serta-merta bela diri ini untuk dengan sengaja. Seperti itu. Jadi apabila misalkan keadaan terpaksa ini kita sudah terdesak, kita melakukan hal yang dianggap melanggar hukum, tapi karena kondisi tersebut melanggar hukum ini dikesampingkan. Seperti itu. Tapi memang ada ketentuan-ketentuan dan juga kategori-kategori tertentu yang harus dipenuhi sehingga dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Seperti itu, Bu.
0: Iya, terpaksa membela diri.
1: Betul.
0: Bahasanya
1: betul.
0: Gitu ya. Jadi ada juga hal-hal atau posisi-posisi di mana kita bisa melakukan pembelaan.
1: Betul.
0: Itu ya. Baik. Boleh contohnya, Pak Yoga?
1: Contohnya misalkan serangan secara langsung. Kita mempertahankan harta benda kita. Misalkan seperti ini, Bu. Kita dalam kondisi pulang kerja, melewati jalan yang sepi dan sebagainya, kemudian kita dihadang ataupun dihentikan oleh orang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam. Yang mana kebetulan kita ini mempunyai basic-basic bela diri. Karena sesuatu hal kita diancam, ingin diambil harta benda kita, kita melakukan perlawanan terpaksa membela diri. Karena tidak ada cara lain terkecuali misalkan melarikan diri. Melarikan diri, atau ketika melarikan diri ini kita sudah tidak memungkinkan karena kondisi sepi. Kondisi sepi, kita melarikan diri, dikhawatirkan jiwa ataupun nyawa kita, martabat kita terancam. Di situ kita melakukan pembelaan terpaksa yang mana tujuannya tidak sampai menghilangkan atau tidak membuat orang tersebut ataupun orang yang menghentikan kita ini kondisinya luka berat dan sebagainya. Misalkan kita mengambil ataupun bisa merampas pisau tersebut. Tapi dengan kondisi ataupun sebelumnya kita sempat terjadi pertikaian, adu fisik. Dengan tujuan hanya untuk melumpuhkan ataupun mengambil alih senjata tajam tersebut.
0: Jadi membela diri pun ada batasnya juga ya?
1: Ada batasnya juga, Bu. Kalau sudah terjatuh

0: misalkan yang menghalangi kita ataupun menghentikan kita terjatuh, pisaunya kita ambil terus kita tusuk, ah itu juga bukan pembelaan diri, Bu.
1: Okay.
0: Malah sehingga menghilangkan nyawa. Ketika sudah diambil, ya sudah.
1: Makanya banyak yang terjadi dia membela diri, malah dia jadi tersangka. Ternyata ada, membela diri itu ada batas-batasnya juga ya. Juga. Nanti kita akan lanjutkan. Betul. Ini menarik ini, Pak. Baik, Pak Dendi. Nah, ketika kita membela diri, ini suatu hal yang memang harus dilakukan dalam hukum, di mata hukum pidana. Nah, sekarang ini kan pembelaan yang bagaimana yang kita harus lakukan sehingga di mata hukum itu kita tidak dinyatakan bersalah gitu. Tadi Pak Yoga bilang ada juga batas-batasnya gitu, Pak.
2: Ya, terima kasih, Bu. Untuk pembelaan diri ini sebenarnya diatur di dalam, kalau dulu KUH pidana. Kalau sekarang kebetulan kita sudah menganut kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yang mana diatur di pasal 34. Yang mana bunyinya itu, setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tindak pidana tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman, serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Ada batasan di sini, Bu. Ketika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yoga bahwasanya apabila misalnya di suatu keadaan kita lagi berjalan, tiba-tiba ada orang yang membegal kita di tengah jalan, gitu. Ada batasan kita ketika kita boleh untuk melakukan pembelaan terpaksa. Yang mana batasannya, ketika kehormatan kita sudah bisa kita pertaruhkan, dalam artian okay, orang mengancam kita dan menggunakan pisau, kita rebut pisaunya, orangnya kabur, sudah, batas itulah pembelaan terpaksa kita. Gitu. Kita tidak bisa di, apabila orang tersebut melaporkan kita karena kita pengancaman, itu tidak bisa dipidana kita, gitu. Atau misalnya karena kita jago bela diri, orang mengancam kita, orang pukul kita, kita pukul balik, orang itu babak belur tapi tidak mengakibatkan kematian terhadap orang tersebut, dan karena orang ini, orang yang mau melakukan perlawanan terhadap kita ini kabur, melaporkan kepada polisi karena bonyoklah dia daripada kita, itu tidak bisa dipidana, gitu. Tetapi apabila kita mukul, kita pukul terus sampai mati orang tersebut, itulah batasannya, tidak boleh. Hanya sebatas ketika orang tersebut lari, atau kita sudah dapat menjaga kehormatan kita, atau dalam arti kesusilaan itu, atau dalam mempertahankan harta benda kita, kita sudah bisa, tas direbut kita ambil, kita pukul, orang kabur, itu sudah batas di situ.
1: Nah, situ aja, nggak usah dikejar lagi.
2: Nggak usah dikejar lagi. Okay. Kalau kita kejar lagi, kita tusuk, misalnya lagi, tusuk ya? Lagi, bisa kita dipidana. Hanya sebatas itu saja, gitu.
1: Oke, okay. Baik, gitu. Pak Yoga, kalau disampaikan oleh Pak Dendi tadi udah sebatas lari, terus dia nggak lari-lari, Pak, ngejar kita terus, akhirnya terjadi penusukan itu sampai dia mati. Nah, ini kan menjadi ini siapa yang salah sebenarnya? Betul. Nah, ini kan banyak juga terjadi kasusnya, Pak. Nah, ini gimana?
0: Jadi ketika terjadi hal seperti itu, di mata hukum juga menganggap kita ini manusia, setiap individu itu masih bisa berpikir secara logis. Ketika memang sudah, misal kata disebutkan, orang tersebut menggunakan alat, entah senjata tajam ataupun senjata api. Ketika senjata tersebut sudah kita ambil, kita rebut, kita pertahankan, sebisa mungkin kita jauhkan dan sebagainya, sehingga harta martabat diri kita sendiri sudah bisa terasa aman terlebih dahulu. Ada kategori proporsionalnya, seperti itu. Ada contoh lain, misalkan orang seperti tiga orang, kita sendiri, pilihannya kalau tidak kita melawan atau melarikan diri, tentu sebisa mungkin kita pilih opsi melarikan diri karena proporsionalnya tidak cukup, kita lebih sedikit jumlahnya, kita sendiri, mereka bertiga gitu. Atau misalkan terjadi satu dengan satu orang, satu lawan satu, orang tersebut menggunakan pisau, kita berhasil rebut pisaunya, kita lempar ataupun kita jauhkan pisau tersebut, kemudian kita lari. Atau misalkan terjadi pertikaian, saling rebut pisau, saling rebut pisau, salah satunya tertusuk, misalkan pelaku tertusuk. Dari situ kita bisa lihat ada tidak momen di saat kita bisa merebutnya namun tidak kita jauhkan di mata hukum. Tentunya itu nanti dari rekan-rekan kepolisian lah yang bisa mengungkapnya, gitu kan. Namun sesuai dengan kaidah ataupun pandangan hukum sendiri, gitu kan, ketika kita sudah mengambil ataupun berhasil merebut dan juga serta martabat diri kita sendiri ataupun berkaitan dengan kesusilaan sudah merasa aman dan juga sebagainya, kita disarankan untuk melarikan diri atau menjauhkan barang tersebut sehingga kondisi kita setara nih, Bu. Setara antara kita dengan orang tersebut. Apabila kita memang mempunyai dasar-dasar ataupun kemampuan untuk membela diri di lapangan gitu.
1: Iya, susah juga nih apa ya, mau bela diri tapi ada batasan gitu ya.
0: Betul.
1: Sementara kita sudah terancam gini ya. Betul. Baik, nah Pak Yoga, dari beberapa kasus barangkali yang ditangani oleh kejaksaan, yang hal-hal yang seperti apa yang sering terjadi dalam pembelaan diri ini, Pak? Malah bahkan lebih mengecewakan si yang si korban begitu.
0: Baik.
1: Nah, itu gimana nih Pak Dendi dan juga Pak Yoga, sudah ada penelpon, kita terima dulu ya.
0: Boleh.
1: Baik ya. Halo, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo, Bapak, selamat siang.
3: Pak, so ini, Pak. Bu. Sama Ibu apa, Bu?
1: Dengan Bu Tuti, Pak.
3: Tuti, ya, ya. Macam jaksa nih, Bu.
1: Iya.
3: Jaksa di Kampar.
1: Iya.
3: Pak Suhaimi. Ya, so ini, Bu, masalah tadi, Bu.
1: Iya.
3: Pembelaan. Tuti cuma menjang umur berdaziki, Bu Tuti. Pak Suhaimi menggalis.
1: Amin.
3: Pak jaksa ya. Itu juga.
1: Iya.
3: Jaksa dua-dua panjang umur berdaziki. Mudah kekal di Amin. Di Riau. Tapi Ibu tadi dah minum air sungai siap bekal dia.
1: Ya. Baik.
3: Tanya Pak Ustaz mala diri.
1: Ya.
3: Umpama Pak. Umpama saya Pak sepeda motor bonceng anak isteri. Isteri satu anak satu.
1: Ya.
3: Isteri satu anak satu kemudian dilanggar pakai mobil Pak. Dilanggar pakai mobil. Mobil itu dia silanya mak cakap sedih tadi sama anak meninggal, saya masih ada lah, sudah kuat dah luka-luka. Kemudian mobil tadi turun Pak, dia punya mobil turun, mobil lah nolong. Jadi saya tadi hantar emosi panas silahnya marah-marah. Kemudian mak cakap ada barang di jalan itu, entah kayu, entah batu. Saya pukul itu Pak, sampai mak cakap itu Bapak tadi mati Pak. Mati yang punya mobil Pak, matinya mak cakap di jalan lagi. Orang ramai saksi tu Pak. Saksi itu macam mana tu Pak, bela dirinya.
1: Baik.
3: Jadi sidang.
1: Okey.
3: Ya, terima kasih sebelumnya. Tolong Pak, nanti kejadian tu banyak tu Pak. Apalagi di kota-kota. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Terima kasih Pak Suhaimi. Nanti akan dijawab oleh jaksa ya Pak ya, terkait bagaimana pembelaan terpaksa. Ini judulnya pembelaan terpaksa. Ini pembelaan diri, pembelaan terpaksa. Ini ada bedanya juga ya Pak ya. Baik. Oke, silakan nanti Anda bergabung kembali bersama kami di 0761251111 24595 atau Anda bisa di 0811-7673-991. Kembali ke Pak Dendi. Pak Dendi, dalam menangani kasus perkara pidana terkait dengan pembelaan terpaksa ini, sebenarnya kalau terjadi hal yang seperti ini dalam pembuktiannya susah nggak Pak?
2: Dalam hal pembuktian terkait pembelaan terpaksa.
1: Pembelaan terpaksa ini.
2: Okay. Sebenarnya pada dasarnya untuk terkait pembuktian terkait kita pembuktian di persidangan itu kan ada dua alat bukti yang sah plus satu keyakinan hakim, bagaimana kita meyakinkan hakim gitu kan. Dalam hal pembelaan terpaksa ini kan, pembelaan terpaksa ini masih dalam tahap nanti penyidikan gitu Mbak. Untuk kita menentukan ini masuk kategori pembelaan terpaksa kah atau melakukan tindak pidana gitu. Dalam hal pembuktiannya gitu kan. Nah, nanti kita melihat keterangannya, terus kita lihat lagi kronologisnya seperti apa gitu. Ini apakah maksud termasuk dalam pembelaan terpaksa atau melakukan suatu tindak pidana ini gitu. Itu.
1: Nah, beda-bedanya tipis ya kelihatannya.
2: Bedanya tipis gitu.
1: Ini benar enggak terpaksa membela atau memang tindak pidananya murni ini ya?
2: Betul.
1: Baik, oke. Okay.
2: Pokoknya batasannya dalam hal kita pembelaan terpaksa ini ketika tidak ada lagi perlawanan atau misalnya kita sudah mengamankan harta benda kita. Seperti contohnya dalam hal pencurian dengan kekerasan itu. Nah, yang melakukan suatu tindak pidana ini atau pelaku tindak pidana ini udah pergi atau kita sudah menguasai harta benda kita yang akan dicuri oleh orang tersebut, itu batasnya. Itu. Apabila kita sudah kejar lagi, harta udah kita pegang.
1: Baik.
2: Kita kejar lagi, kita pukulin lagi. Kalau satu kali pukul, dua kali pukul, oke. Apabila kita mukulkan kayu sampai menyebabkan pelaku ini meninggal, itu bisa dikategorikan suatu tindak pidana Tapi yeah, balik lagi, kita dalam menentukan ini tindak pidana atau enggak, kita perlu gelar perkara dulu gitu.
1: Yeah. Baik, gelar perkara ya. Nah, saksi sangat dibutuhkan enggak, Pak? Kadang-kadang orang enggak mau banyak bersaksi nih.
2: Okay. Saksi sangat dibutuhkan, Mbak. Bagaimana kita membuktikan suatu tindak pidana gitu kan, kalau tidak ada saksi gitu kan, hanya ada asumsi-asumsi saja gitu kan. Itulah tadi seperti saya bilang kan, bagaimana kita bisa membuktikan di persidangan itu ada, harus ada dua alat bukti yang sah. Yang mana di dalam dua alat bukti ini salah satunya adalah keterangan saksi. Gitu. Mungkin didukung juga dengan alat bukti surat. Gitu. Nah, plus bagaimana dari dua alat bukti ini sebagai senjata kita di persidangan, kita meyakinkan hakim bahwa ini merupakan suatu tindak pidana. Barulah keluar suatu putusan hakim yang mengatakan ini adalah tindak pidana, begitu.
1: Baik, oke. Okay. Pak Dendi sekaligus menanggapi Pak Suhaimi, ini tabrakan. Terus anak istri meninggal. Terus yang punya kendaraan turun, tiba-tiba siang sang suami emosi memukul sampai mati.
2: Sampai mati.
1: Ya, okay. Baik, ini bagaimana kalau dalam berhadapan dengan hukum pidananya seperti apa?
2: Sebenarnya ini di luar dari pembelaan terpaksa ini, Mbak. Kenapa?
1: Ini enggak masuk pembelaan terpaksa ya.
2: Tidak masuk
1: ya?
2: Dalam kategori pembelaan terpaksa. Dikarenakan ini adanya dua tindak pidana yang berbeda gitu kan. Nah, kita perlu ini dulu, kita perlu telaah dulu nih penyebab dari kematian dari anak dan istri. Contoh ini kan bukan terjadi kan, sepertinya kan. Dua orang meninggal karena terjadinya kecelakaan. Mungkin disebabkan kecelakaan ini oleh supir mengantuk, supirnya, pengendaranya melampaui batas maksimal kecepatan, gitu kan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, LLAJ. Nah, terus ketika tabrakan, si sang suami tadi, si pengendara ini, emosi, memukul, itu sampai menyebabkan mati. Itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana juga.
1: Ya.
2: Membunuh.
1: Pidana ya.
2: Pidana juga gitu.
1: Bukan pembelaan
2: Bukan
1: terpaksa.
2: Bukan suatu pembelaan terpaksa gitu. Pembelaan terpaksa tadi misalnya apabila mobil tadi memepet tadi bapak tadi yang bergonceng tiga dengan anaknya gitu, mepet, serahkan harta benda
1: kayak dirampok gitu,
2: kayak
1: ya.
2: Kayak dirampok bapak, misalnya istrinya dibunuh oleh mobil tadi, sampai anaknya juga dibunuh, bapaknya turun membunuh juga, itu bisa kita katakan sebagai pembelaan terpaksa.
1: Gitu. Okay.
2: Apabila bapak ini tadi tidak menusuk juga, mungkin dia bakal mati juga, gitu kan? Gitu.
1: Baik,
2: itu bisa dikatakan pembelaan terpaksa.
1: Ada gitu. Konteks yang berbeda di situ ya?
2: Iya, ada suatu konteks
1: yang
2: berbeda.
1: Kalau tadi berarti emosional yang tidak terkendali akhirnya
2: menyebabkan suatu kematian.
1: Kematian. Akhirnya, jadi malah bapak dipidana gitu ya?
2: Pidana lagi gitu kan? Begitu.
1: Baik ya, Pak Suhaimi, semoga bisa dipahami begitu ya Pak ya, bahwa konteks yang tadi bapak sampaikan itu tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa. Nah ini malah menjadi tindak pidana begitu ya Pak Yoga ya. Nah ini, nah Pak Yoga, pemahaman masyarakat terkait hal ini kan tidak sama. Salah satunya tadi disampaikan Pak Suhaimi bahwa itu termasukkah dalam pembelaan terpaksa, ternyata tidak. Bagaimana kita terus menyampaikan edukasi-edukasi ini bahwa inilah pembelaan terpaksa dan bukan yang termaktub di Pak Suhaimi tadi. Betul. Begitu. Gimana nih Pak?
0: Jadi pembelaan terpaksa ini Bu, sebenarnya ini hak dari setiap masyarakat untuk melakukan pembelaan diri ke dalam kondisi darurat.
1: Ya.
0: Jadi bukannya berlaku hukum rimba. Misalkan tadi terkait dengan ada dua kejadian, kecelakaan bisa disebabkan dengan kelalaian. Nah, yang seperti yang sebelumnya saya sampaikan, pandangan hukum ini bisa harus dinilai ataupun menilai setiap individu ini bisa berpikir secara logis, secara jernih, sepersekian detik ataupun sepersekian menit, apakah dia emosional atau dia dalam kondisi takut. Seperti itu. Kalau misalkan pembelaan terpaksa ini, not where ini, kita posisi kita dalam kondisi misalkan takut, bukan emosional. Ketika sudah takut, kita melakukan pembelaan terpaksa, kita khawatir harta benda ataupun kesusilaan terancam. Sudah kita kuasai, sudah kita ambil kondisi kendalinya. Sudah cukup sampai di situ. Tidak sampai kita terpancing emosi. Naik. Kalau emosi akhirnya jatuhnya berbalik arah, kondisinya tidak proporsional lagi.
1: Oke. Okay.
0: Semungkin saya bisa sampai jelaskan terkait dengan contoh kasusnya. Mm-hmm. Ada di salah satu kabupaten di daerah timur, kalau nggak salah di Soe, mm-hmm. gitu kan. Dua orang remaja sedang jalan sore mendengar yeah. teriakan minta tolong seorang perempuan.
1: Baik.
0: Ketika didatangi, ternyata sedang dicoba. Perempuan ini sedang ada percobaan untuk kesusilaan, hmm. perbuatan kesusilaan, asusila, baik. Oleh seorang laki-laki.
1: Baik.
0: Anak ini masih di bawah umur. Dua orang ini datang membantu. Akhirnya terjadilah, mungkin kalau dilihat secara mata umum, mereka menganiaya laki-laki ini.
1: Hmm.
0: Kemudian si pelaku yang melakukan percobaan asusila ini melarikan diri.
1: Baik, oke.
0: Okay. Melaporlah akhirnya, melapor dugaan aniaya.
1: Hmm.
0: Sampai akhirnya di proses hukum ternyata putusannya adalah ini adalah not fair, pembelaan terpaksa.
1: Hmm.
0: Karena dua orang ini sedang melakukan pembelaan terhadap korban,
1: korban.
0: Percobaan asusila.
1: Hmm.
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Karena
1: baik.
0: Memang ketika sudah kabur mereka tidak mengejar lagi yang dua orang ini.
1: Hmm.
0: Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan suatu tindak pidana.
1: Hmm.
0: Tidak terjadinya perbuatan asusila
1: yeah.
0: ataupun percobaan harta benda, perampasan harta benda.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik ya. Artinya Pak Dendi, siapa saja boleh melakukan pembelaan terpaksa itu ya. Boleh diri kita sendiri atau orang lain yang sama sekali kita tidak kenal malah ikut membela, misal membela melakukan pembelaan itu boleh ya?
4: Boleh, boleh.
1: Tidak mesti harus ada talian darah, ikatan apapun enggak ya?
4: Enggak.
1: Boleh. Ya, cek. Ya, oke okay, baik.
2: Boleh kok Bu, tidak harus diri kita gitu. Karena ketika kita berhadapan, misalnya tadi kayak perempuan dihadapkan dengan dua orang contoh mungkin kan, satu banding dua, dan juga perempuan juga sebesar apa tenaga perempuan untuk melawan dua pria gitu kan. Ketika ada suatu kondisi ada orang yang membantu gitu kan, itu diperbolehkan saja gitu. Secara simpel sih not aware ini itu membela diri kita gitu.
1: Okay. Baik ya. Okay. Siapapun dia ya.
2: Siapapun dia.
1: Meskipun dia hanya lewat,
2: enggak
1: kenal kita, tapi dia melakukan pembelaan terpaksa itu.
2: Betul.
1: Boleh saja ya.
2: Boleh saja. Itu
1: baik.
2: Untuk melawan balik, membela diri, melindungi diri, dan juga not aware ini adalah alasan pembenar. Di dalam tindak hukum pidana itu ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf gitu. Untuk not aware ini, pembelaan terpaksa ini termasuk alasan pembenar, dibolehkan, dibenarkan untuk melakukan itu gitu. Gitu.
1: Oke, baik. Kita undang pendengar Anda di line telepon kami di 0761-25111, di 24595, 0811-767-3991. Baik, Pak Yoga dan juga Pak Dendi, kita break dulu sesaat. Dan pendengar, kita masih berbincang di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kampar. Masih membahas tentang pembelaan terpaksa atau not aware, hak membela diri di mata hukum pidana. Sudah ada yang masuk, kita terima dulu ya Pak ya.
0: Baik.
1: Halo, selamat siang. Terima kasih sudah beratensi bersama kami pendengar. Tetap bersama kami, kita akan kembali lagi dalam dialog Jaksa Menyapa.
5: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pesan seperti ini mungkin pernah Anda terima. Namun, jangan terburu-buru percaya. Saat ini, kejahatan digital semakin beragam. Pelaku sering memancing korban untuk memberikan data pribadi, seperti nick, nomor rekening, PIN, password, hingga kode OTP. Sekali data tersebut jatuh ke tangan yang salah, kerugian finansial, bahkan penyalahgunaan identitas bisa saja terjadi. Karena itu, selalu periksa kebenaran informasi. Jangan membagikan data rahasia dan gunakan fitur keamanan tambahan pada setiap akun digital Anda. Ingat, data pribadi adalah milik Anda yang harus dijaga. Lindungi data pribadi, lindungi masa depan Anda.
10: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Pembelaan terpaksa atau not aware merupakan hak membela diri di mata hukum pidana yang masih kita bahas pendengar dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kampar. Baik Pak Yoga dan juga Pak Dendi, sudah ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Bapak. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana?
1: Ini Abdul Wahid, ini Ali di Selat Panjang.
0: Oh, Pak Abdul Wahid di Selat Panjang ya. Yeah. Terima kasih sudah bergabung jauh ya, Pak ya. Pak Abdul Wahid, baik silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan?
1: Judulnya apa kira-kira tadi, Bu? Saya baru nyambung
0: nih. Ya, Bapak baru mendengarkan.
1: Iya, saya di mobil.
0: Pembelaan diri, Pak. Pembelaan terpaksa di mata hukum pidana.
1: Pembelaan terpaksa.
0: Ya, ada kasus yang ingin disampaikan, ada mungkin pernah mengalami sesuatu, silakan.
1: Jadi sebelum terjadi pembelaan terpaksa, Bu, saya ada masalah nih. Mm-hmm. Ceritanya begini. Mm-hmm. Saya punya sebidang tanah. Mm-hmm. Isi tanah tersebut itu sagu.
0: Ya.
1: Ternyata sagu saya ditebang orang. Tebang orang, sagu tersebut atas perintah si A.
0: Ya.
1: Si A ini tidak berbatas dengan tanah saya.
0: Ya. Terus Pak, singkat saja.
1: Jadi,
0: Ya, lanjut.
1: Apanya Bu?
0: Ada kasus pidana di sini?
1: Ada Bu.
0: Oke.
1: Jadi setelah saya tanya dengan tukang tebangnya, saya diperintahkan si A. Si A memerintahkan tebang tanah si B yang berbatas dengan saya. Rupanya dia tebang bukan tanah si B, tanah saya.
0: Ya, salah tebang.
1: Saya tidak langsung mengambil kesimpulan. Saya bawa tukang ukur, tukang meternya, diukur batasnya.
0: Ya.
1: Ternyata betul yang ditebangnya tadi itu tanah sagu milik saya. Jadi setelah saya evaluasi perbuatan ini kan pencurian ini. Jadi untuk jangan terjadi tidak pidana, kemana saya melapor, Bu?
0: Oh ya, yeah. Okay.
1: Itu yang saya maksudkan arahan hukumnya bagaimana dan apa kesimpulan yang baik.
0: Ya, yeah, baik. Ya, yeah, terima kasih Pak Abdul Wahid di Selat Panjang ya, Pak ya. Nanti kita akan coba tanggapi ya dari Pak Dendi dan juga Pak Yoga ya. Namun sebenarnya kita dalam perbincangan Jaksa Menyapa ini adalah tentang pembelaan terpaksa di mata hukum pidana, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas atensinya Pak Abdul Wahid di Selat Panjang. Silakan di belakang Pak Wahid di lantafon 0761-25111 atau di 24595 atau di 0811-7673-991. Baik, kita kembali ke Pak Yoga dan juga Pak Dendi. Sudah ada penelpon, kita terima dulu ya. Baik, ya terima kasih. Silakan ditanggapi dulu nih yang singkat saja barangkali nih Pak Yoga, apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Wahid.
2: Baik, terima kasih atas perhatian juga pertanyaannya. Kait dengan pertanyaan yang tadi, Bu, itu adalah lebih tepatnya adalah pengrusakan.
0: Bukan pencurian ya. Bukan,
2: itu
0: bukan
2: karena
0: kerusakan.
2: Kan dia ditebang.
0: Yang nebang enggak tahu.
2: Yang nebang
0: salah alamat.
2: Cuman itu kembali lagi.
0: Baik.
2: Yang melapor ini harus menyertakan bukti dukung. Entah itu persuratannya, batas-batas, tapal batasnya. Memang agak repot. Di Rio ini memang banyak perkara-perkara seperti itu. Dugaan pengrusakan, dugaan pencurian gitu. Kalau pencurian kan diambil barangnya gitu kan.
0: Iya.
2: Sudah dipergunakan untuk hal yang lain. Kalau dirusakkan ya udah. Tadi kan dari kronologi singkatnya kan disuruh untuk menebang.
0: Iya. Jadi beliau ini kalau kasus gini melapornya kemana?
2: Silakan ke kepolisian.
0: Kepolisian ya.
2: Kepolisian.
0: Dengan bukti-bukti dukung tadi begitu ya, Pak Yoga ya.
2: Buktikan ini memang ini lahan saya, batasnya sampai sini.
0: Katanya udah diukur ulang sama beliau.
2: Betul, itulah bisa disampaikan ke pihak kepolisian. Ya,
0: nanti pengerusakannya bagaimana tindak pidananya itu akan berjalan
2: sesuai prosedur ya. Nanti kan ya, juga koordinasi lagi dengan JPU-nya masing-masing.
0: Iya, dengan JPU-nya itu. Ya. Baik, kita serahkan saja ke pihak yang berwenang, aparat hukum ya, Pak Abdul Wahid, silakan dilaporkan dengan bukti-bukti dukung yang kuat ya. Baik, begitu ya Pak Dendi ya.
3: Betul, Bu.
0: Oke, nah Pak Dendi, misalnya ini kan pembelaan terpaksa, tapi kita terpaksa untuk membunuhnya akhirnya, karena kita sudah terdesak gitu. Tapi kan tadi ada batas-batasan, akhirnya situasi itu mengakibatkan, mengharuskan kita untuk melakukan tindak pidana itu bagaimana Pak?
3: Oke, sebelumnya Ibu, perihal not aware ini ada kategorinya juga, ada pembelaan terpaksa, ada juga pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Melampaui batas ini ketika adanya suatu guncangan di dalam jiwa gitu, yang memang tidak bisa dia bentung, sehingga melampaui dari pembelaan ini gitu. Itu diatur juga di dalam Undang-Undang KUH Pidana terbaru kita, di dalam pasal 43. Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, kata Ibu, karena situasi dan gitu, dan karena kondisi jiwa dia pada saat itu yang tidak bisa dibendung, menyebabkan dia harus menghilangkan nyawa orang lain. Itu bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa gitu.
0: Karena udah terdesak gitu,
3: karena
0: ya.
3: Karena udah terdesak mungkin
0: harus melawan
3: gitu. Kalau misalnya tidak melawan dia yang mati. Gitu kan? Ya. Nah, terjadilah dia yang mana seharusnya dia sebagai korban, ini dia sebagai pelaku karena membunuh.
0: Baik.
3: Tetapi ini batasannya dia sebagai pembelaan terpaksa.
0: Oke, iya. Dan itu akan ada di mata hukum nanti ya, pengadilannya ya, begitu.
3: Betul.
0: Ya Pak ya. Nah, kalau misalnya tidak ada saksi Pak Yoga, hanya duel aja, yang satu bela diri gitu ya, misal betul, terjadi di jalan, tapi yang berdua nggak ada saksi, ini bagaimana Pak?
2: Betul. Jadi itu adalah teknik sendiri dari rekan-rekan penyidik. Contohnya misalkan memang tidak ada saksi, tidak ada CCTV.
0: Enggak tahu nih siapa yang sebenarnya yang membunuh
2: nih,
0: dan korban pelaku
2: betul,
0: gitu ya.
2: Gitu kan. Cuman kan dari radius misalkan kita anggaplah di jalanan yang sepi dan sebagainya. Tentunya apalagi sekarang ini teknologi sudah canggih kan, Bu.
0: Iya.
2: Setiap rumah mungkin enggak semua setiap rumah, mungkin setiap sudut ataupun di tempat-tempat tertentu ada kamera pengawas.
0: Baik.
2: Dilihat jam berapa pelapor A masuk ke area tersebut, jam berapa pelapor B datang, gitu iya, kan. Disesuaikan gitu kan. Kondisinya bagaimana, situasinya bagaimana, seperti itu, petunjuk-petunjuknya dikuatkan misalkan dengan adanya visum. Luka-lukanya bagaimana.
0: Kalau misalnya kamera terpantau gak ada, dengan visum.
2: Visum, jelaskan, oh luka pada bagian mata kanan, luka lebam. Ditanya lagi misalkan sudah dilakukan pemeriksaan si pelapor atau korban ini kan, kamu dipukul bagian mana? Bagian sini, terjadinya perkelahian dan sebagainya gitu. Pisau punya siapa gitu kan?
0: Disesuaikan.
2: Baik. Seperti itu. Misalkan seorang orang kantoran pulang ke arah tersebut, kemudian dibegal oleh satu orang, dibawa pisau dan sebagainya.
0: Saksi nggak ada nih
2: gitu kan? Tentu pihak penyidik akan beranggapan ataupun berpikir orang kantoran sangat minim dimungkinkan untuk bawa pisau, misalkan. Kemudian orang tersebut yang membegal ini kebiasaannya bagaimana?
0: Baik.
2: Latar belakang dia bagaimana?
0: Okay.
2: Ada tidak laporan polisi ataupun dia residivis atau di lingkungan sekitar masyarakatnya bagaimana kebiasaan dia? Oh memang pecandu misalkan. Oh memang kemana-mana dia bawa pisau.
0: Oh,
2: sudah jelas gitu kan. Itu teknik-teknik dari penyidik nantinya.
0: Ya, meskipun tidak ada saksi gitu.
2: Tuh,
0: ya.
2: Nanti baik, dari kita kan mereka berkoordinasi juga, ini seperti ini Pak dengan JPU-nya dan sebagainya. Oh, kita bisa arahkan misalkan ke notware. Saya pernah dapat perkara SPDP juga gitu kan. Ketika berkoordinasi, alur ceritanya kronologisnya, jadi ternyata si pelapor ini mendatangi dengan bawa parang.
0: Baik.
2: Si terlapor ini sendiri diam, tidak dengan membawa barang ataupun senjata tajam ataupun benda tumpul. Pelapor ini marah-marah karena disangkanya terlapor ini menjelek-jelekkan nama dia di depan umum. Emosi, parangnya diayunkan ke terlapor, tidak kena, akhirnya emosi dihancurkan kendaraannya, motornya. otomatis terlapor ini marah ataupun ya mungkin emosi saat diambillah parang tersebut, parang dari si pelapor diambil, sudah dikuasai, ribut, ditonjoklah si pelapor ini, melaporkanlah akhirnya sebagai penganiayaan. Tapi di situ sudah ada pengerusakan.
0: Baik.
2: Pelapor ini datang dengan bawa parang, maksud dan tujuannya apa harus dijelaskan. Pelapor ini datang ini ngapain bawa parang ini?
0: Udah ada niat ya?
2: Udah ada niat tertentu gitu kan. Baik. Berarti kan dia niat untuk melukai atau menganiaya seseorang dengan dia membawa parang ini.
0: Nah, itu dia ya. Jadi semuanya memang harus ada penyidik yang turun tangan di situ ya, untuk membuktikan semuanya. Baik. Nah, Pak Dendi, ada kita yang bekerja sebagai pihak-pihak pengamanan gitu ya, seperti security dan lain sebagainya. Ada senjata yang dibekali, ada juga beberapa hal yang dibekali untuk jaga-jaga. Nah, ini sebetulnya jika terjadi pembelaan terpaksa ini juga yang seperti apa juga kondisinya, Pak?
3: Oke. Perihal kita yang memang dibekali senjata gitu dalam hal untuk melindungi diri, itu kan ada prosedurnya juga terlebih dahulu, Bu. Apabila misalnya kita misalnya kita sebagai jaksa pun bukan manusia yang kuat juga gitu kan, Bu. Ketika ngelihat begal tuh belum tentu juga berani kita kan gitu. Mungkin kita dipersenjatai juga gitu kan. Tapi kan ada prosedur-prosedur yang perlu kita laluin ketika misalnya pada saat adanya suatu ancaman kita. Apabila memang mengharuskan kita untuk mengeluarkan senjata, itu kan harus ada tembakan peringatan terlebih dahulu gitu kan. Apabila memang dari lawan kita ini dipersenjatai juga gitu kan. Kita sudah melakukan sesuai prosedur, melakukan tembakan peringatan gitu kan. Tetapi kan ada titik-titik vital yang boleh untuk kita lumpuhkan. Kita hanya boleh sekedar untuk melumpuhkan, sebatas melumpuhkan, misalnya kita hanya menembak kaki gitu, bukan langsung ke titik vital, ke jantung atau kepala gitu. Itu termasuk ke dalam pembelaan terpaksa juga gitu. Atau misalnya security dipersenjatai dengan misalnya tongkat gitu, boleh untuk memukul, tapi sebatas melumpuhkan, bukan mematikan,
0: bukan
3: begitu.
0: Mematikan, begitu ya. Tapi kalau kondisinya misalnya sebagai pihak pengamanan, misalnya menjaga kebon, misalnya gitu kan, Pak. Dia kan menjaga harta dari si pemilik misalnya, dia diupah. Tapi dia tidak dilengkapi dengan senjata api. Tapi dia memiliki senjata api itu tidak resmi karena itu punyanya sendiri untuk jaga-jaga. Terjadi tindak pembelaan terpaksa ini, atau mungkin hanya menembak kakinya saja, tapi dia tidak ada izin penggunaan senjata, begitu bagaimana, Pak?
3: Itu, itu sebenarnya diperbolehkan.
0: Oke.
3: Tetapi, gitu kan, di kemudian hari, gitu kan, nah dari yang awalnya dia tidak mempunyai izin, nah maka harus diberikan izin gitu, seharusnya gitu kan.
0: Tapi pada saat termasuk pembelaan terpaksa juga ya, karena dia mengamankan harta majikannya misalnya.
3: Betul, gitu. Nah, di satu kondisi seperti itu dimasukkan gitu, tapi di kemudian hari tidak diperbolehkan lagi gitu. Yang mana kita harus dalam hal kita memiliki senjata, kita harus ada izin gitu kan, sebagaimana undang-undang gitu.
0: Memang gak ada izin, tapi ketika terjadi pembelaan terpaksa itu, maka itu diperbolehkan, artinya ya. Nah, bagaimana dengan Pak Yoga, kan ada nih beberapa dari sebagian dari masyarakat yang suka pegang senjata sendiri, pisau, besi yang misalnya disimpan di mobil, yang disimpan di jok motor. Nah, sesekali ini akan menjadi buat jaga-jaga gitu ya. Nah, jika terjadi misalnya pembelaan terpaksa, ini juga seperti apa, Pak?
2: Baik. Jadi
0: terjadi misalnya kematian dalam kasus itu, tapi dia senjatanya ada juga nih, ada pisau di jok motor
2: pisau,
0: misalnya.
2: Gitu kan. Gitu jadi ya. Muncul beberapa pemikiran dari masyarakat kan, bawa pisau,
0: jaga-jaga
2: bawa kerambit, bawa belati, parang gitu kan. Buat jaga-jaga pulang malam gitu kan dan sebagainya. Nanti kalau ada pemeriksaan rutin dan sebagainya, dipertanyakan. Nanti malah terkena aturan undang-undang darurat.
3: Undang-undang darurat.
2: Undang-undang darurat gitu. Apalagi misalkan bawa senpi gitu kan. Senpinya gak ada izin. Atau ternyata dia bawa senpi, izinnya olahraga. Tapi di saku disimpannya kan tidak boleh.
0: ikut olahraga tapi ada senpi di sini.
2: Ada gitu senpi ya. Kalau izin, setahu saya, sepemahaman saya, kalau izin untuk olahraga itu kan dia harus di dalam tas.
0: Iya.
2: Di dalam tempat safety boxnya atau apa sebagainya, tidak boleh dalam badan. Mm-hmm. Ketika di luar ataupun di luar pun tidak boleh dibawa, itu kan untuk izin olahraga. Nah, yeah, ketika ditanya untuk jaga-jaga, itu juga nanti kena undang-undang darurat.
0: Tidak boleh ya, ada undang-undang darurat. Ada ya,
2: undang-undang darurat, apalagi misalkan bawa pisau, bawa senpi tanpa ada izin.
0: Mm-hmm. Gitu. Tapi kan, kalau terjadi pembelaan terpaksa, maka akan sama dengan disampaikan Pak Dendi.
2: Nah, tadi saya katakan kan ada proporsional yang okay, ada serangan terlebih dahulu. Mm-hmm. Kemudian kondisi yang menyerang ini melebihi, melampaui batas yang kita mampuni. Mm-hmm. Dia bawa pisau, kita gak bawa apa-apa. Okay. Dia bawa senpi, kita cuma bawa kayu. Mm-mm. Atau batu kita lempar, seperti itu kan. Mm-hmm. Cuman kalau sama-sama bawa pisau dan pisau, kita juga jadi dipertanyakan nanti. Wow, tujuanmu gitu ya, bawa apa?
0: Jadi intinya nggak usah lah bawa-bawa senjata tajam ya, meskipun buat jaga-jaga ya Pak ya, karena sesuatu yang darurat kita nggak tahu terjadi.
2: Merepotkan diri sendiri,
0: merepotkan
2: nanti.
0: Merepotkan diri ya. Ternyata sama-sama bawa pisau gitu ya.
2: Sama-sama bawa pisau okay, itu. Nanti siapa nih yang bela terpaksa nih?
0: Iya. Jadi betul, berat tugas penyidik di sini ya.
2: Betul.
3: Nah, ditambah lagi nanti mungkin sama-sama korban gitu kan. Ini bawa pisau, kita bawa pisau, saling tusuk menusuk, iya, tiba-tiba saling berdarah gitu kan. Nah, itu makin kita bingung nih. Ini bingung, mana ya, yang pembelaan terpaksa
0: ya,
3: ini,
0: padahal
3: kan
0: sebenarnya kita korban gitu ya, ya.
3: Kita korban.
0: Malah jadi tersangka jadinya, malah jadi tersangka, gitu, tersangka ya, gitu. Gimana kalau tawuran, Pak?
3: Oh, kalau untuk terkait tawuran,
0: tawuran sama pencurian yang dirame-ramein gitu.
3: Maksudnya pencurian yang dirame-ramein seperti apa?
0: Ya, misalnya ketangkap nih pencuri
3: dihakimi
0: sendiri gitu.
3: Oke. Okay. Kalau untuk pencurian yang dihakimi gitu, itu kan tidak boleh, Bu.
0: Oke, okay,
3: okay, apalagi yang dimasa gitu sampai mati gitu kan. Nah, itu bisa, malahan bisa diperkenankan orang yang memukul meskipun pelaku ini salah karena telah melakukan pencurian gitu kan.
0: Baik.
3: Gitu. Perihal dengan tawuran tadi, itu ada aturannya juga gitu kan. Tawuran antar kelompok itu bisa saling dipidana keduanya.
0: Iya, bukan gitu, pembelaan terpaksa ya.
3: Bukan pembelaan terpaksa ini. Okay. Siapa yang membela? Karena biasanya tawuran ini,
0: saya membela diri Pak, gitu, nah, membela geng saya, gitu kan.
3: Itu kan karena ada suatu kelompok kan,
0: ya,
3: biasanya.
0: Dan diniatkan ya Pak.
3: Dan diniatkan. Ini titik kumpul di sini. Baik. Kita ketemu. Berarti kan memang direncanakan untuk bertempur. Mm-hmm. Mereka ini kan. Ah, bisa saling masuk gitu. Baik. Kedua nih, tidak ada korban. Mungkin korban itu misalnya jadi masyarakat sekitar yang tidak tahu menahu, justru menjadi korban, gitu kan. Tapi pelakunya ini, nah inilah yang jadi pelaku gitu, antar dua kedua pihak gitu.
0: Baik, oke. Okay. Artinya tipis-tipis nih ya. Tipis. Perlu pemahaman yang baik tentang bagaimana sebenarnya pembelaan terpaksa di mata hukum pidana, begitu ya. Baik. Ancamannya, ancaman untuk misalnya pembelaan terpaksa ini, untuk misalnya terjadi kesalahan dalam pembelaan terpaksa ini, pasal-pasal berapa sih Pak sebenarnya?
2: Jadi untuk pasal ancaman pidana ya, berkaitan dengan pembelaan terpaksa ini kan sebenarnya nggak ada ancaman. Dia membela terpaksa, hukum menganggap ya sudah.
0: Ya gitu, sudah.
2: Selesai.
0: Berarti dia dalam proses beracaranya?
2: Kalau pun sempat, contoh seperti yang tadi di PN Soe, daerah Soe gitu kan, yang dua orang ini sampai di persidangan gitu kan.
0: Proses berarti kan, proses acaranya berjalan terus?
2: Ada yang berjalan.
0: Ada yang berjalan.
2: Ada yang memang selesai pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, tidak sampai dipersidangkan.
0: Oke.
2: Okay. Gitu kan.
0: Jika Mas sudah terbukti begitu ya, Pak ya.
2: Tapi kembali lagi memang masing-masing pihak kan berkeyakinan, misalkan dari penyidik berkeyakinan ini bukan pembelaan terpaksa. Berkoordinasi dan juga oleh JPU sepakat.
0: Baik.
2: Kemudian ketika di persidangan ternyata hakim tidak yakin ini tuh penganiayaan, ini pembelaan terpaksa seperti itu. Seperti tadi kan di Pensoe ternyata hakim ini meyakini ini adalah pembelaan terpaksa.
0: Baik.
2: Karena dia menolong orang yang ada percobaan asusila.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Baik.
2: Kondisi mendesak dan sebagainya. Dan juga ketika sudah selesai ataupun sudah berhasil diselamatkan, dia tidak mengejar. Gitu. Tapi contohnya seperti tadi kalau tawuran itu kan ada niat dengan sengaja. Berbeda dengan pembelaan terpaksa seketika gitu kan.
0: Baik.
2: Kalau dengan sengaja kan ya sudah, berarti ada niat awal. Orang sudah berpikir logis secara jernih, tahu nih penyebab dan pun nanti akibatnya bagaimana. Itu okay. Ada aniaya dan sebagainya. Kalau tawuran kan memang sudah mempersiapkan diri masing-masing dengan sengajanya ada gitu.
0: Ya, udah disiapkan gitu, Pak. Pak Dendi, kalau misalnya kan sekarang ini beda, anak dulu sama anak sekarang beda-beda ya caranya. Sekarang juga untuk yang kasus anak kalau terjadi hal seperti ini itu bagaimana, Pak?
3: Dipersamakan, Bu, untuk anak gitu kan. Meskipun dia anak gitu kan. Karena di era perkembangan zaman sekarang gitu kan, anak pun juga sebagai korban maupun sebagai pelaku suatu tindak pidana gitu kan. Itulah pentingnya kita, kebetulan saya sebagai orang tua juga gitu kan, mengedukasi juga kepada anak kita, ada batas-batasan, ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, apabila memang anak kita bakal terjadi tindak pidana kepada anak kita gitu, memang anak nih gitu kan, misal ada pembelaan terhadap anak-anak juga tidak dipidana gitu kan. Tapi itulah saya bilang tadi, ada batas-batasannya tadi, Bu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Tuh. Terus perihal tadi Ibu sempat menyinggung ini ada di pasal berapa gitu kan. Nah, kalau di KUHP lama itu pasal 49 untuk pembelaan terpaksa ini. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terbaru itu di pasal 34 dan pasal 43 gitu. Nah, untuk pembelaan terpaksa itu tidak dipidana gitu, Bu.
0: Baik, oke. Kita sudah mulai memahami tentang pembelaan terpaksa ya, tentang network. Hak membela diri di mata hukum pidana. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu nih, Pak Yoga dan juga Pak Dendi. Mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan seputar bagaimana mengedukasi pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya pembelaan terpaksa itu. Mengawali dari Pak Yoga.
2: Baik, mungkin closing statementnya berkaitan dengan pembelaan terpaksa ini, kita berhak untuk melakukan suatu tindakan tanpa didasari dengan emosi. Karena memang emosilah yang membawa kita masuk lebih dalam ke suatu perbuatan. Mungkin itu kita berhati-hatilah dan juga menjaga emosi dimanapun itu.
0: Oke, silakan Pak Dendi.
3: Mungkin dari saya, mungkin pembelaan terpaksa ini mungkin tersedikit awam di masyarakat kita gitu kan. Oleh karenanya, itulah adanya kegiatan seperti Jaksa Menyapa ini gitu kan. Seperti tagline kami gitu, kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan kita memahami hukum, kita dapat menjauhi hukuman. Begitu, Bu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Yoga Baya Prayurisma dan juga terima kasih kepada Pak Dendi Nur Fajri sudah bisa hadir bersama kami dari Kejaksaan Negeri Kampar dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih waktunya. Selamat kembali ke tujuan ke Kampar ya. Kita tetap sehat-sehat dan menjalani aktivitas kembali. Baik. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Dele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10 this game, and was playing here, yeah, very important to look after, and we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized the lead, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: great tiebreak to close it out in two, so I'm very happy for that.
1: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
1: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi.

0: Warriors pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brownie mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian

0: daripada doa dan harapan.
1: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
0: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
1: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
2: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
1: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
3: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Penguasa alam memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang sebetul yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi

pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: fase final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

2 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Pendengar, saat ini sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya. Sejenak kita akan dengarkan kumandang azan.
2: Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam zuhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat

kecil di air yang tidak mengalir. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka, penipu, orang yang bakhil, dan orang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Qur'anul Karim surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan

surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati dua sifat penghuni surga, gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahman bil ghaib wa jaa bi qalbi muni. Kita masuki sifat yang ketiga. Man khasyir rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir rahmana bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan. Ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbi munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, we are back to the show. Pendengar, kali ini kita bicara timeline. Jadi saat kita ingin melakukan suatu hal, pastinya sangat berhubungan sekali dengan waktu. Ada orang yang punya banyak waktu luang, tapi ada juga yang super sibuk. Apalagi nih kalau mereka yang banyak kegiatan, agenda, acara, dan segala macamnya lah. Salah satunya bareng teman ngobrol kita kali ini bersama musisi Satin Zaneta. Halo Satin.
1: Halo.
0: Oke, menurut lu timeline ideal itu seperti apa sih?
1: Timeline ideal sebagai individu itu panduan biar kita lebih tertata aja sih apa yang mau kita jalanin, apa yang mau kita jalanin duluan. Jadi biar gak overwhelm sama sesuatu, aku biasanya personally dibantu sama orang-orang terdekat aku juga, karena aku anaknya mudah overwhelm. Oh, jadi aku dibantu untuk bikin timeline apa sih yang mau aku kerjain duluan, kenapa gue mau ngerjain itu duluan, kenapa gak yang ini duluan. Jadi sebenarnya menurut aku personally, timeline itu penting biar kita tidak overwhelm. Tapi jangan sampai dijadikan itu dijadikan pressure. Karena kadang, sejujurnya juga kadang aku merasa timeline itu nge-pressure aku sedikit. Karena apalagi kalau gak sesuai sama timelinenya, kalau misalkan menurut aku kok gak tepat ya sama apa yang gue mau, terkadang jadi pressure. Cuman balik lagi, aku mencoba mengingatkan kepada diriku, kenapa sih gue bikin timeline ini at the first place? Bukan untuk jadi pressure, bukan untuk jadi tekanan, tapi lebih panduan buat gue aja, biar gue lebih tertata apa yang mau gue jalanin, gitu sih.
0: Tapi pernah gak sih lo merasa kalau timeline itu justru membuat hidup lo jadi gak nyaman nih?
1: Aku selalu remind myself that semakin seiring berjalannya waktu, kita jalan sesuai dengan path yang menurut kita benar. Tapi semakin kita nengok kanan-kiri, kita dengerin orang di kanan, orang di kiri, makin gak nyampe tujuannya. Jadi aku remind myself.
0: Okay. Well, dari perjalanan hidup lu yang saat ini sedang meniti karir, apa yang harus lu lakuin dan kenapa lu memilih apa yang lu jalanin sekarang ini?
1: Apa sih yang buat gue memilih ini sekarang? Kenapa gue ada di sini sekarang? Kenapa gue memutuskan untuk menjalani ini sekarang? Jadi lebih kayak ke reminding myself.
0: Okay.
1: Apa tujuannya dan kenapa, dan juga remind ke diri gue sendiri lagi kalau misalkan apa yang dijalani sekarang ini sudah dipikirkan matang-matang. Jadi semakin lo mikirin apa yang orang lain omongin, semakin lo nengok kanan kiri, semakin gak nyampe ini ke tujuan.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke fokus aja sih ke diri sendiri.
0: Okay, that's point. Tapi pernah gak lo rasa begini, oh apakah mungkin semua ini bakal terjadi tepat pada waktunya sesuai ekspektasi lo? Karena kan lu sebagai seorang penyanyi ini pasti butuh waktu, butuh perjuangan. Yang gua rasa ini luar biasa prosesnya.
1: Aku pernah merasa, dan aku selalu merasa sih, semua hal itu akan terjadi tepat pada waktunya, punya timingnya masing-masing.
0: Amin, amin.
1: Dari dulu aku pengen banget jadi penyanyi. Dari aku kecil, aku selalu pengen dianterin ikut ajang-ajang nyanyi gitu. Tapi
0: gimana?
1: Ayah ibu selalu bilang kayak nanti dulu, sekolah dulu gitu. Sebenarnya ada rasa kesel dikit sih dulu, kayak kenapa sih, kenapa sekarang sih, kenapa harus nanti sih, emang kenapa sih, emang sekarang gue gak mampu gitu. Itu ada. Cuman ternyata aku rasa sekarang aku melihat ke belakang, itu ada benernya banget malah.
0: Okay.
1: Soalnya kalau aku misalkan menjalani menjadi penyanyi dari dulu, belum tentu akan seperti sekarang gitu loh jalannya. Kalau sekarang alhamdulillah dipermudah, dipertemukan oleh banyak orang baik dan orang hebat yang mau bantu. Kalau dulu kan belum tentu. Jadi sebenarnya
0: Gimana caranya lu bisa yakin dan kayaknya begitu sabar deh, katakanlah menunggu sesuatu yang lu inginkan nih.
1: Sebelum menuju ke timing yang tepat itu, banyak banget proses dan pembelajaran yang aku dapat sih. Aku punya cara untuk menunggu timing yang tepat untuk sesuatu hal yang aku inginkan. Biasanya aku selalu mengulang-ulang ke diriku sendiri kayak everything happens for a reason.
0: Okay.
1: Everything happens di timing yang tepat.
0: Right.
1: Di dalam proses menuju timing yang tepat itu, aku merasa aku banyak banget dapat pelajaran baru, banyak banget dapat hal-hal baru yang mungkin kalau misalkan aku nggak sabar, aku belum tentu dapetin itu semua.
0: Exactly.
1: Gitu. Jadi gimana caranya untuk sabar menunggu timing yang tepat adalah learn that, lebih kepercaya kalau semua yang kita jalani sekarang itu adalah proses yang berharga untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Karena banyak banget, secara aku suka gak sadar kalau misalkan balik lagi ke tadi, aku dulu jadi penyanyi sejak aku kecil, kayaknya aku bakal miss banyak banget hal yang aku sekarang udah dapetin gitu loh dalam proses pembelajaran. Kayak misalnya, kalau misalkan dari dulu aku udah jadi penyanyi, mungkin kayaknya aku gak punya waktu untuk belajar tanda kutip bisnisnya, karena kayaknya dulu aku bakal menerima apapun aja gitu loh. Kayak ya udah penting gue jadi penyanyi karena namanya anak kecil ya, kayak naif dan yang penting yang ada di depan mata aja gitu.
0: Okay, so what do you feel now? Sekarang apa yang lo rasain?
1: Kalau sekarang, wah luar biasa sih. Aku bersyukur banget. Aku bisa belajar banyak banget hal dari orang-orang baru yang aku kenal dan orang-orang hebat tentang musik lebih dalam in general gitu.
0: Setan Zaneta, boleh dong ceritain gimana persepsi lo tentang waktu dan relate banget nih dengan karya-karya yang lo buat?
1: Aku punya EP judulnya tentang waktu. Kenapa tentang waktu? Karena itu sebagai realization aku sendiri sebenarnya.
0: Okay.
1: Aku realize kalau ternyata semua hal di hidup kita itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Waktu itu sangat amat penting dan krusial gitu dalam hidup kita. Entah itu dalam kehidupan apapun ya, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, keluarga, mungkin pasangan juga, itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Si tentang waktu ini, lagunya pun berbeda-beda. Ada tentang, aku sempat bikin lagu pada waktunya tahun lalu yang masuk ke dalam EP ini juga. Itu adalah tentang taking your time dalam sebuah proses, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan apa ya, menikmati proses dan lebih menghargai diri sendiri sih kalau pada waktunya.
0: Okay. So apa nih lagu yang paling menurut lu relate banget dengan waktu?
1: Salah satu lagu dalam mini album aku ada yang judulnya Tamu. Kenapa Tamu? Karena tamu cuma datang sementara, abis itu dia ya udah pergi gitu. Tapi kadang ada banyak banget tamu yang datang ke kehidupan kita, dia gak meninggalkan kesan sedih atau marah atau luka, tapi dia malah bantu kita untuk jadi orang lebih baik, untuk mengobati luka-luka kita gitu loh. Tapi dia emang bukan untuk selamanya aja gitu. Gimana sih caranya menikmati waktu sama orang yang mungkin dalam berjalannya hubungan tersebut kita gak tahu ya dia sementara, karena siapa sih yang mau ditinggal tiba-tiba, atau siapa sih yang mau punya hubungan cuman sementara. Tapi kalau aku bisa bilang, aku sih, ini terutama aku ya, kita harus bisa belajar lebih untuk menghargai waktu yang sekarang gitu. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu, sampai kita lupa untuk live in the moment. Pas momennya udah lewat, kitanya nyesel sendiri. Jadi gak ada saran tersendiri gimana caranya menikmati waktu sama orang yang sementara, atau kita tahu nih kayaknya kita emang gak cocok. Kadang as long as you're happy, as long as they're happy, just live in the moment. If someday you feel like this isn't for us, this isn't for me, this isn't good for us, then
0: that's point.
1: Yaudah, kita akan bicarakan itu nanti pada waktunya, misalkan dirasa waktunya sudah tepat. For now, just live in the moment. Jangan sampai momennya terlewati begitu saja.
0: Exactly. Okay, thank you Zaneta. Sukses ya untuk karir dan lagu-lagu, karya-karya yang luar biasa. Sukses dan maju terus.
2: 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

0: saja tentu ketika beliau dapat alokasi perbaikan rumah, masa tahun ini sudah dapat jatah 7046 unit. Nah, harapan bagus kan 7046 yang bisa dilaksanakan 100% di tahun 2026. Ada 2000 unit belum terverifikasi oleh.
1: Ada selain ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku,

0: sebesar 23% atau senilai 4,67 triliun. Seluruh proyek investasi masif ini telah berhasil menyerap 10.944 tenaga kerja lokal.
1: Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani dan pelaku usaha, tidak dapat hanya mengandalkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran saat ini membutuhkan pendekatan baru melalui penguatan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha.
2: Karena sesungguhnya mensejahterakan petani maupun masyarakat dunia usaha tidak mesti semuanya dari APBD. Apatah lagi hari ini efisiensi. Kalau berharap dengan APBD, saya pikir untuk yang namanya tumbuh kesejahteraan itu jauh. Maka Kadin Riau bersama Kadin Kabupaten Kota berkepentingan untuk sama-sama kita berkolaborasi.
1: Dengan capaian investasi yang terus berkembang, Riau memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera ke depannya. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan BPJS Kesehatan memaparkan skema gotong royong pembiayaan dan mekanisme pembayaran layanan kesehatan program gotong royong, sinergi rekrutmen dan reaktivasi JKN Pekanbaru. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
4: Dalam upaya menjaga akses layanan kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong program gotong royong sinergi rekrutmen dan reaktivasi atau Goros Rikandi JKN Pekanbaru pada pertemuan lanjutan bersama dengan pelaku usaha bidang kesehatan lainnya, diantaranya pimpinan apotik, optik, dan laboratorium setelah sebelumnya telah berkoordinasi dengan sejumlah pimpinan klinik swasta. Pada pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ingot Ahmad Huta Suhud mengatakan program Goros Rikandi dilakukan melalui kerjasama sharing iuran dengan pelaku usaha bidang kesehatan di tengah-tengah perubahan yang terjadi pada anggaran UHC Pekanbaru, di mana sebanyak 80% dibebankan kepada pemerintah daerah, sedangkan 20% dibebankan kepada pemerintah provinsi.
5: Ternyata memang mengkondisi keuangan yang mengalami efisiensi dan sebagainya. Pemerintah provinsi mengurangkan porsinya. Mereka hanya mengendal sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan JKN ini. Nah, otomatis pemerintah kota yang sebelumnya bertanggung jawab 50% harus mengambil bagian 80%.
4: Sementara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Pekanbaru, Gunardi Chandra, memaparkan skema gotong royong pembiayaan dan mekanisme pembayaran layanan

0: Kesehatan Program Goros Srikandi JKN Pekanbaru pada pertemuan yang berlangsung di PSC 119 Kota Pekanbaru. Gunardi Chandra menyebut skema gotong royong pembiayaan program Goros Srikandi dilakukan dengan rincian sebanyak Rp20.000 ditanggung pelaku usaha bidang kesehatan, sementara sebanyak Rp17.800 ditanggung pemerintah Kota Pekanbaru. Gunardi Chandra mengatakan mekanisme pembayaran akan dilakukan setiap bulannya melalui virtual account yang dirancang untuk masing-masing pihak, baik pemerintah Kota Pekanbaru dan pelaku usaha bidang kesehatan. Rencananya program Goros Srikandi tersebut mulai berjalan pada 1 Oktober 2026. Pemerintah Kota Pekanbaru mengajak semua pihak pelaku usaha bidang kesehatan untuk mau berkontribusi secara sukarela tanpa ada paksaan. Dan diharapkan kolaborasi antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan pelaku usaha bidang kesehatan ini dapat memperkuat keberlanjutan program UHC sekaligus menjaga masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
1: Pembelaan diri tidak serta-merta membuat seseorang bebas dari pidana. Dalam hukum, pembelaan terpaksa memiliki batas dan ketentuan yang harus dipenuhi. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
2: Perlakuan hukum terhadap notware atau pembelaan terpaksa di Indonesia diatur sebagai alasan penghapusan pidana, yang berarti seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana demi membela diri tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar, Dendi Nur Fajri menjelaskan, pembelaan terpaksa dapat dilakukan ketika seseorang menghadapi serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Namun, pembelaan tersebut harus berhenti ketika ancaman sudah berakhir, misalnya pelaku sudah melarikan diri atau harta benda sudah berhasil diamankan.
3: Tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Ada batasan di sini, Bu. Ketika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yoga bahwasanya apabila misalnya di suatu keadaan kita lagi berjalan tiba-tiba ada orang yang begal kita di tengah jalan gitu. Ada batasan kita ketika kita boleh untuk melakukan pembelaan. Ketika kehormatan kita sudah bisa kita pertaruhkan, dalam artian okay, orang mengancam kita dengan menggunakan pisau. Kita rebut pisaunya, orangnya kabur. Sudah, batas itulah pembelaan terpaksa kita. Gitu.
2: Salah seorang warga Bengkalis Suhaimi menyampaikan kasus seorang yang memukul pengemudi mobil hingga meninggal dunia. Kecelakaan yang menyebabkan anak dan istri meninggal apakah dikategorikan pembelaan terpaksa?
4: Jadi tadi sama anak meninggal, saya masih ada lah, sudah kuat dah luka-luka. Kemudian mobil tadi turun, Pak, yang punya mobil.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: 2,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di Beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya, dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
2: Beranda Sacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
4: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
3: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
4: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang orang tuanya nih suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
3: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Raffi Fatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
5: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
6: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
5: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
6: Untuk edukasi tuh udah sering.

0: mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
0: Yang pertama itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
2: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif seperti kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
0: yang
2: salah.
0: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah

0: apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
0: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
0: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harusnya. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
0: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
1: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
0: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: DR Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu. Sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Okay. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar. Ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani berkata tidak, mengenal batas, dan menghormati sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sini inilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak agak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
2: Pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti beranda Asa Cita berjaringan Pro 1 Jakarta ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Bukit Tinggi. Nanti kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian Rio Sore pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun, cuman kita nggak tahu gimana.
1: Nah ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan atau KBLK Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus memperkuat kesiapsiagaan warganya terhadap potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan KBLK Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana alam. Secara geografis, wilayah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana luapan air sungai dan tanah longsor yang dapat mengancam lahan pertanian serta pemukiman warga. Potensi luapan air kerap terjadi di kawasan Bandar Tembok akibat tingginya sedimentasi saat curah hujan meningkat tajam. Sebagai langkah antisipasi awal, para relawan secara proaktif memantau debit air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pengerukan sedimen. Agus Rizal, Ketua KBLK Manggis Ganti, menambahkan, kendati semangat kerelawanan warga sangat tinggi, langkah penanggulangan darurat di lapangan masih terhambat oleh minimnya ketersediaan kelengkapan pelindung diri dan alat evakuasi.
2: Mungkin ya keterbatasan kita di lapangan, di kelurahan, ya peralatan lah, soalnya anggaran tidak ada. Dulu pernah waktu KBLK pergi pertama kali, kami dapat bantuan peralatan, cuman seadanya ya radio, cuman untuk safety belum ada. Mungkin untuk mensiasatinya, selama ini kami kan mandiri, kami cuman mau kasih sosialisasi untuk kesadaran masyarakat, dan peralatan pun kita punya masing-masing mandiri aja. Anggota atau apa, aparat KBLK yang bisa turun, tanpa didukung peralatan, kami takut risiko yang lebih tinggi. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah daerah atau yang terkait ada binaan sekaligus bantuan peralatan.
1: Sekretaris KBLK Manggis Ganting, Ladi Haryanti, menambahkan peran krusial dalam mitigasi dan evakuasi kawasan rawan bencana tersebut tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, melainkan juga sangat bergantung pada keterlibatan relawan perempuan. Kehadiran perempuan di dalam struktur keanggotaan KBLK yang berjumlah lebih dari 30 orang ini dinilai sangat penting, khususnya untuk memprioritaskan penanganan serta evakuasi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat krisis terjadi.
3: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun, cuman kita nggak tahu gimana. Kayak ada korban gimana kita menanganinya, cara mengangkatnya, itu yang perlu dia kan.
1: Guna meminimalisasi risiko keselamatan jiwa yang secara langsung dihadapi oleh para relawan, pengadaan jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan dan pembekalan teknis penanggulangan bencana kini menjadi kebutuhan operasional yang mendesak. Kedepannya, pengurus KBLK Manggis Ganting berencana mengajukan proposal bantuan anggaran kepada instansi terkait dan perwakilan legislatif melalui dana pokok pikiran atau POKIR, agar seluruh anggota memiliki kapasitas serta fasilitas yang memadai dalam merespon ancaman alam di wilayahnya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. 262 calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 2 dan golongan 3 pemerintahan Kabupaten 50 Kota tahun formasi 2024 masih secara bertahap ikuti pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar CPNS hingga nanti November 2026. Berikut laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan.
4: Ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 sejauh ini masih mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2026 secara estafet dan sistematis. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penilaian Kerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati, bahwa peserta latsar berasal dari CPNS tenaga kesehatan dan tenaga teknis di 26 perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota dengan total berjumlah 262 orang. Dirinya merinci, peserta latsar CPNS terdiri dari golongan 3 sebanyak 191 orang dan golongan 2 sebanyak 71 orang, terbagi ke dalam jumlah peserta laki-laki sebanyak 84 orang dan peserta perempuan sebanyak 178 orang. Budayati menerangkan 262 orang peserta latsar CPNS terbagi ke dalam 7 angkatan, yakni latsar golongan 2 terdiri atas 2 angkatan, sedangkan golongan 3 terbagi ke dalam 5 angkatan, di mana kegiatan latsar CPNS Kabupaten 50 Kota dimulai sejak bulan April 2026 dan akan berakhir di bulan November 2026.
5: Latihan dasar atau latsar merupakan tahapan wajib yang harus diikuti oleh setiap CPNS di masa prajabatan sebelum resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. CPNS Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 yang mengikuti pelatihan dasar saat ini menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara online dan tatap muka yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Di tempat kerja, peserta membuat dan mengimplementasikan rancangan inovasi di instansi masing-masing selama 42 hari kerja. Yang terakhir, tahapan klasikal, yaitu pembelajaran secara tatap muka di tempat iklan bersama Lidya Iswara selama 60 hari kerja.
4: Dengan demikian, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati juga memastikan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi, kemudian nasionalisme, serta kebangsaan, dan karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Dari Kabupaten 50 Kota, Alanor Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus penyaring pengaruh budaya asing di tengah arus globalisasi. Berikut laporan Aryo Wisnu.
6: Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kepri, Ridar Manbai, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah rumusan paling tepat dihasilkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, para generasi muda harus terus diingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
7: Nah, ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi Kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini. Nah, dari sana bahwa ada beberapa pihak yang ingin merongrong NKRI istilahnya. Nah, itu tadi ternyata karena tidak berhasil, maka kita bikinlah Kesaktian Pancasila.
6: Ridar Manbai menambahkan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam menyaring budaya asing sangat penting bagi bangsa kita. Apalagi di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat vital untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring.
7: Iya, sebetulnya namanya wawasan kebangsaan itu kan perlu. Bahwa sekarang ini kan memang banyak. Sekarang ini ada anasir-anasir dari luar. Generasi muda ini dapatnya dari luar yang kadangkala tidak cocok dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu tidak paham dengan Pancasila, kemudian tidak mengerti. Nah, inilah yang ya kembali lagi memang itu tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sekolah, masyarakat sipil yang ada, ya itulah sama-sama membantu dalam memberikan penanaman wawasan kebangsaan ini.
6: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kepri, Ridar Manbai, menambahkan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang.
8: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak ke SMK Negeri 8 Batam, soroti keterbatasan ruang kelas. Berikut laporan Rizwan Badrian.
9: Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan inspeksi mendadak. Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan di SMK Negeri 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Batam. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat 6 kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
10: Landio, tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan harapan semuanya kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan.
9: Kepala SMK Negeri 8 Batam, Soleha Nurul Bahriah mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2020.

0: kita tetap sediakan fasilitas-fasilitas lainnya.
1: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Andi menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
2: Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lagi seperti ini, karena kita nanti artinya memberikan gambaran kepada kepala sekolah ini dua shift. Kalau sudah dua shift insya Allah ini selesai sebenarnya.
1: Wagub Nyanyang menekankan, pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertindak

0: sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
1: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
0: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
2: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh pemahaman lain. Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur dan mempertahankan negara ini.
0: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui momentum tersebut, nilai persatuan, kebangsaan, dan semangat pengabdian diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Sebanyak 7.046 unit rumah di Riau ditargetkan mendapat bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada 2026. Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar seluruh target tersebut dapat realisasi 100% hingga akhir tahun. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan 7.046 unit rumah dapat direhabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Pahmi mengatakan, hingga kini masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terverifikasi oleh Balai Perumahan. Fahmi menyebutkan pemerintah daerah akan mempercepat proses verifikasi agar seluruh target dapat terlaksana tahun ini. Selain perbaikan rumah, program tersebut akan disinergikan dengan penyediaan aliran listrik bagi rumah warga yang belum teraliri. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk membantu sertifikasi lahan rumah yang telah mendapatkan perbaikan.
5: Harapannya tentu ketika

0: alokasi perbaikan rumah. Asal tahun ini sudah dapat jatah 7046 unit. Nah, harapan bagus kan 7046 ini bisa dilaksanakan 100% di tahun 2026 ini. Ada 2000 unit belum terverifikasi oleh kawan-kawan di Balai Perumahan. Ini yang akan kita kesa. Kemudian nanti disandingkan dengan rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Nah, ini teman kita Dinas SDM sudah berkoordinasi dengan PLN, nanti PLN bantu.
1: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto menyebutkan program BSPS di wilayahnya mencapai sekitar 2046 unit rumah. Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah.
2: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan Rp17.500.000 untuk bahan, Rp2.500.000 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, pencairan sudah sekitar 2.000-3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai.
1: Iswanto mengatakan penyaluran bantuan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan pekerjaan fisik diharapkan tuntas pada Desember. Dengan demikian, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi rumah masyarakat, tetapi juga dapat dilengkapi dengan akses listrik dan kepemilikan lahan yang lebih terjamin. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Untuk memeriahkan HUT TNI tahun 2026, Batam Catur Club menyelenggarakan turnamen akhir pekan ini dengan peserta segala usia. Berikut laporan Meta Fajar Walinda.
1: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori, yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
2: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Harapannya ya semoga semakin ramai antusias masyarakat Kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
1: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
3: Nah, itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun 2 tahun, 8-10, 10-12. Ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup gitu. Saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun 2 tahun gitu lebih bagus lagi.
1: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam pemenuhan asupan gizi. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi asupan gizi anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan manfaat MBG mulai terlihat dari pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Posyandu.
5: Terpantau sih Maya, jadi dari setelah mendapatkan MBG itu, anak-anak yang tadinya mungkin ya kebutuhan gizinya kurang terpenuhi, dengan ada terpenuhi ini berat badannya naik, tinggi badannya naik. Itu kalau yang permasalahannya di gizi ya, tapi kalau yang kesalahannya di pola asuh itu ya emang perubahannya agak kurang, karena kalau kesalahan pola asuh itu mau dikasih gizi yang bagus-bagus pun juga nggak akan ngaruh kalau orang tuanya tidak membenarkan pola asuhnya terhadap anaknya itu.
4: Winandar menyebut, pemberian MBG juga dirasakan membantu mengurangi pengeluaran orang tua karena sebagian kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi melalui makanan yang diberikan. Namun, menurutnya, MBG bukan satu-satunya faktor dalam upaya pencegahan stunting. Orang tua tetap perlu memperhatikan pola asuh serta memastikan makanan yang diterima anak benar-benar dikonsumsi sesuai ketentuan. Ia juga menilai komunikasi antara Posyandu dan penyedia MBG perlu terus dilakukan agar menu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak membuat mereka bosan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permusyaki melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kabar selanjutnya dari RRI Padang. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat pagi tadi, seperti dilaporkan Dodi Setio.
7: Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Oleh karena itu, peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat kembali warisan para pendahulu, sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Muhidi, perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Perjalanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembangunan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan untuk tumbuh di berbagai wilayah. Ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan Sumatera Barat terus tumbuh. Indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 dan berada pada peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Sementara angka kemiskinan hingga Maret 2026 sebesar 5,27% dan indeks Gini rasio 0,285.
8: Dan indeks Gini rasio 0,28 yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Capaian itu patut kita syukuri, namun semangat untuk terus tumbuh menghadirkan tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih harus didorong. Pemerataan pembangunan antar daerah perlu diperkuat.
7: Kendati demikian, Muhidi mengatakan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal. Menurutnya, capaian pembangunan saat ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dodi Istio melaporkan.
0: Masih dari RRI pada pendengar, Gubernur Mahyildi menyampaikan berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan Sumatera Barat terus bergerak maju pada sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tadi pagi. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas manusia, penurunan kemiskinan, perbaikan kondisi ketenaga kerjaan, serta mulai menguatnya perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa Sumatera Barat terus bergerak maju.
7: Dalam rangka paripurna istimewa menyambut hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tahun, Gubernur Mahyildi tadi pagi mengatakan, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2025 mencapai 77,27 poin, meningkat dari 76,43 poin pada 2024. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 poin dan menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ke-8 dari 38 provinsi. Menurut Mahyildi, peningkatan IPM tidak sekadar menjadi angka statistik, namun mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Dari sisi kemiskinan, persentasenya pada Maret 2026 berada pada angka 5,27%, turun dari 5,31% pada Maret 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 311 ribu masyarakat Sumatera Barat yang berada dalam kondisi miskin.
9: Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi per penduduk. Ke depan, yang harus kita pastikan adalah agar peningkatan aktivitas ekonomi tersebut benar-benar diikuti dengan peningkatan pendapatan real.
7: Mahyildi menegaskan pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, serta perluasan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Hingga semester pertama 2026, capaian 8 prioritas pembangunan daerah diukur melalui 73 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 indikator atau 52,1% telah tercapai. Untuk prioritas pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, 7 dari 9 indikator atau 77,8% telah tercapai. Pandangan serupa disampaikan Presiden Senat Malaysia periode 2020-2023, Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, yang menilai Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan dan memiliki prospek untuk semakin berjaya di masa depan. Rais Yatim menilai, masyarakat Sumatera Barat sebagai bagian dari keluarga besar Nusantara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan gagasan dalam menghadapi tantangan masa depan.
10: Yang 65 orang inilah menjadi tuan-tuan Bakatonan Jauh, lawangan Bakatonan Dakit. Pasanan dan timur indak jauh, hanyut di hati segalanya rapet. Untuk membangun bersama, erti membangun kita, ialah fisikal dan rohania.
7: Sri Datuk juga menyoroti peran 65 anggota DPRD Sumatera Barat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan kehidupan masyarakat. Ia melihat pembangunan jalan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemajuan daerah. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
11: Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari penerapan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta dekat dengan masyarakat.
12: Kemudian di tingkat provinsi, nah kita peringkat ketiga dari beberapa kurangnya dari Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dengan masyarakat, jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
11: Penilaian kelurahan mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemerintahan dan pelayanan, kewilayahan, hingga kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilakukan secara berjenjang, termasuk melalui penilaian di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lurah Ranai Darat Era Juwit Marisa mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan berbagai pihak yang mendukung pelayanan serta pembangunan di wilayahnya.
13: Penghargaan kemarin itu kan ada lomba desa, se-provinsi, terus ada juga lomba kelurahan tingkat provinsi, dan alhamdulillah

0: Sebelumnya, prestasi serupa juga diraih Kelurahan Bandar Sah dan Ranai Kota. Pada penilaian tahun ini, posisi juara 1 dan 2 diraih perwakilan dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Capaian Ranai Darat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar berita dari RRI, Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama Seri Desain. Kami awali informasi pertama. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang masih berubah-ubah. Berikut informasi disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Bengkalis meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang masih berubah-ubah. Sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka diminta mewajibkan siswa dan guru menggunakan masker. Sekretaris Dinas Pendidikan Bengkalis Mutu Saili mengatakan, kualitas udara di sejumlah wilayah Bengkalis dalam beberapa hari terakhir memang mengalami perubahan dari kategori sedang hingga tidak sehat. Bahkan kondisi saat ini telah memasuki kategori sangat tidak sehat. Menurutnya, meski sejumlah sekolah telah melakukan pembatasan jam belajar dengan memulangkan siswa lebih cepat, kesadaran menggunakan masker masih perlu ditingkatkan. Mutu mengatakan kondisi kualitas udara yang belum stabil juga belum dapat dipastikan akan berlangsung hingga kapan. Di sisi lain, pelaksanaan ujian semester siswa semakin dekat, sehingga Disdik Bengkalis mengkhawatirkan apabila pembelajaran daring terlalu sering diterapkan. Menurutnya, pembelajaran daring dalam waktu yang cukup lama berpotensi membuat siswa tertinggal dalam mengikuti materi pembelajaran. Kondisi tersebut juga akan menyulitkan sekolah maupun siswa untuk mengejar ketertinggalan ketika pembelajaran kembali normal.
2: Beberapa hari lalu ini kita tengok masih banyak yang pakai masker kan?
3: Mungkin pembuatan kita nih bang kepada satuan pendidikan melihat kondisi waspada kondisi inilah cuaca daerah masing apa kualitas udara daerah masing-masing gimana?
2: Ya karena kita kan tidak tahu nih sampai kapan berlangsung seperti ini kan? Sementara ujian juga makin dekat ya akhir tahun nanti ya jadi kami khawatir kalau memang terlalu banyak daring nanti bangnya terhadap ketertinggalan jam pelajaran dan segala macamnya kan akhirnya mungkin agak susah jadi mungkin nanti mengabaikan kesehatan tapi kami mohon tolong menggunakan masker nih agak lebih tekankan lagi di sekolah Jadi, bisa semuanya pakai masker.
1: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar di sekolahnya masih dilaksanakan secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara yang masih memungkinkan dan selalu berubah-ubah. Namun, pihaknya juga mengimbau kepada peserta didik dan juga guru untuk menggunakan masker.
4: Penggunaan masker bagi anak-anak tetap didik itu tetap penggunaan masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring.
1: Pihak sekolah tetap mengimbau siswa menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila kondisi udara sewaktu-waktu memburuk. Yora menambahkan pihak sekolah sejumlahnya juga sudah telah memiliki pengalaman menerapkan pembelajaran daring ketika kabut asap menebal dan kualitas udara berada dalam kondisi buruk. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis sudah beroperasi selama 24 jam. Namun hingga kini pemanfaatannya masih terbatas karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis belum banyak. Berikut laporan disampaikan reporter Nur Fitriani.
5: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis telah beroperasi selama 24 jam. Namun berdasarkan pantauan pihak kampus, fasilitas tersebut belum terlalu ramai dimanfaatkan masyarakat. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Joni Kaster, mengatakan salah satu penyebabnya karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis masih terbatas. Meski demikian, SPKLU tetap buka selama 24 jam dan pengguna dapat melakukan pengisian daya secara mandiri.
6: Oh, itu?
7: Untuk kalau datang dia mesti sendiri aja.
6: Oh, dia mandiri?
7: Mandiri, ya.
6: Oh, gitu. Jadi, dari polbanknya macam mana, Pak?
7: Kami kan menyiapkan tempat saja. Ya, kemudian kalau bisa jadikan bahan untuk riset kawan-kawan dosen sama mahasiswa,
6: Silakan. Joni menyebutkan keberadaan SPKLU di Polbank tidak hanya ditujukan untuk keperluan pengisian daya kendaraan listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana riset bagi dosen dan mahasiswa. Polbank

0: sendiri mengatakan dukungannya terhadap transisi energi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan atau ULP Bengkalis Ade Pratama Saputra menjelaskan, pengguna SPKLU tidak melakukan pembayaran secara tunai. Pengguna terlebih dahulu melakukan top up saldo melalui aplikasi PLN Mobile. Saldo tersebut kemudian digunakan untuk layanan pengisian daya kendaraan listrik.
1: Mobil listrik sudah tersedia di kantor PLN, kantor ULP Bengkalis, ya. Yang baru kita launching juga ada di Politeknik sekarang.
2: Untuk pengisiannya itu?
0: Untuk saat ini, SPKLU Polbank baru dapat digunakan untuk kendaraan listrik jenis mobil. Sementara sepeda motor listrik belum dapat menggunakan fasilitas tersebut. Polbank berharap SPKLU yang sudah tersedia dan beroperasi selama 24 jam ini dapat semakin dimanfaatkan. Tidak hanya oleh warga kampus, tetapi juga masyarakat di seluruh Pulau Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli pertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak bumi dan gas di Kabupaten Siak tahun 2027 mendatang, di mana diproyeksikan terjadi pemangkasan sebesar 50%. Berikut informasi disampaikan Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas Kabupaten Siak pada 2027 mendatang. Berdasarkan rancangan alokasi transfer ke daerah, DBH Migas Siak diproyeksikan hanya sekitar 40 miliar rupiah setelah pada 2026 mengalami pemangkasan sekitar 50%. Bupati Afni menyampaikan hal tersebut setelah menerima surat dari Kementerian Keuangan RI saat menghadapi paripurna APBD Perubahan 2026 di Gedung Panglima Jimban DPRD Siak Rabu kemarin. Menurutnya kondisi tersebut kembali menguji kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menilai Siak sebagai salah satu daerah penghasil migas membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan alokasi DBH migas. Bupati Afni mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui data dan formula yang digunakan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran DBH untuk daerah penghasil.
2: Dari 146 miliar ini DBH dalam Kabupaten Siak yang merupakan hasil minyak sawit rahasia, kita hanya akan mendapat sekitar 56 miliar rupiah saja, Bapak Ibu. Artinya kembali pemerintah pusat memangkas kita hampir 90 miliar rupiah.
1: Bupati Afni menegaskan Pemkab Siak akan menyurati Kementerian Keuangan dan meminta audiensi untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Menurutnya keterbukaan mengenai data dan formula penghitungan penting agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi DBH migas kepada masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengan adanya proyeksi pengurangan DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak meminta kepada pemerintah pusat untuk membayarkan kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak 2023 lalu.
3: Harapan masyarakat Rupat untuk mendapatkan akses transportasi laut yang lebih mudah mulai menemukan titik terang. Pelabuhan di Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Muhammad Arif Andri mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung rencana tersebut. Salah satunya melalui koordinasi bersama masyarakat dan kelompok nelayan yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Hal itu juga disampaikan Arif kepada RRI pada Senin kemarin. Ia juga menyebutkan Dinas Perhubungan Bengkalis telah menggelar rapat bersama masyarakat, camat Rupat, kelompok nelayan, dan instansi terkait pada Juli lalu. Salah satu kendala yang sebelumnya perlu dituntaskan adalah keberadaan jaring nelayan di sekitar perairan depan pelabuhan. Keberadaan jaring tersebut dikhawatirkan mengganggu kapal yang akan melintas maupun melakukan aktivitas sandar. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kelompok nelayan akhirnya menyepakati pemindahan jaring dari jalur perairan pelabuhan. Pemindahan tersebut dilakukan pada Agustus lalu. Dengan kondisi tersebut, Arif juga mengatakan secara teknis Pelabuhan Batu Panjang sudah dapat digunakan sebagai tempat singgah kapal domestik. Tahap berikutnya tinggal menunggu kesepakatan dengan pengusaha dan pemilik kapal mengenai pola serta jadwal pelayanan.
4: Pada intinya memang sepakat lah kalau memang mau jadi kapal singgah. Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan di depan pelabuhan kemarin itu memang banyak jaring kelompok nelayan, yang mana memang dari itu kan harus terus dipindahkan dulu, karena kan itu kan bisa menyebabkan kecelakaan atau rusaknya kapal kan gitu, Bang.
5: Iya.
4: Nah, jadi waktu bulan-bulan itu kami sepakat dan beberapa kelompok nelayan juga setuju untuk memindahkannya.
3: Sementara itu, warga Batu Panjang Kecamatan Rupat, Khaidir, menyambut baik program pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Bengkalis. Dengan adanya kapal feri yang langsung ke Pelabuhan Batu Panjang, akan mempermudah masyarakat yang akan berangkat dan tidak perlu lagi menginap di Dumai.
6: Kalau kami sebagai warga Rupat, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang, sangat mendukung, Bang. Dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu Ibu Bupati Kasmarni, ini untuk memperlakukan di Pelabuhan Batu Panjang itu bisa bersandarnya kapal feri. Nah, ini merupakan keuntungan kami ini bagi masyarakat Rupat maupun Rupat Utara, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang dan sekitarnya, karena memang selama ini kami sangat membutuhkan, Bang, feri dari ke Bengkalis, karena baik acara dinas pun maupun acara masyarakat, yaitu kami kalau ke Bengkalis, yaitu kami mengeluarkan biaya ongkos yang cukup besar.
3: Dengan hal ini masyarakat juga sangat terbantu nantinya untuk bepergian khususnya ke Pulau Bengkalis, Batam maupun Tanjung Pinang serta daerah lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara kami mohon maaf, informasi tadi merupakan informasi terkait dengan pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang dipersiapkan menjadi pelabuhan sehingga kapal feri penumpang domestik. Kita beralih masih ke informasi pengurangan DBH 2027 yang dikurangi 50%. Bupati Siak meminta kepada pemerintah pusat untuk membayarkan kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak 2023 lalu. Kembali Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni mengatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
2: Setengah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Tiba-tiba akan dicicil lagi di rencananya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Akan dicicil lagi di tahun depan. Tapi kenapa harus kompensasinya cicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH? Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, nggak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
1: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkab Siak juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Menulis dinilai bukan sesuatu yang menyeramkan, sebab pada dasarnya menulis adalah cara memindahkan gagasan dan kata-kata yang ada dalam pikiran menjadi sebuah teks. Budaya menulis juga dinilai penting untuk merekam peristiwa dan merangkai sejarah bagi generasi mendatang. Berikut laporan disampaikan Nur Fitriani.
1: Menulis masih menjadi aktivitas yang dianggap sulit bagi sebagian orang. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang sudah terbiasa berkomunikasi dan menyampaikan gagasan melalui kata-kata. Ketua Umum Perkumpulan Penulis Bengkalis atau Penalis Marzuli Ridwan Albantani mengatakan, kemampuan berbicara dan kemampuan menulis merupakan hal yang berbeda. Menurutnya, ada orang yang mampu berbicara dengan lancar dan menyampaikan gagasan dengan mudah, namun ketika harus menuangkannya dalam bentuk tulisan, justru mengalami kesulitan.
2: Kami gaya membaca atau berkata-kata nih, kadang ada orang yang mudah berkata-kata, bahasanya itu mudah dipahami oleh orang, dan dia bisa berdiri lama-lama di panggung itu ya, berbicara. Tapi ketika menulis ini seperti pena yang kehabisan tinta, seperti pena yang kehabisan tinta. Kenapa? Karena bisa saja sebenarnya. Jadi sebenarnya menulis itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Sepanjang kita mau belajar, kan menulis itu memindahkan kata-kata menjadi teks, ya. Apa yang kita ucapkan hari ini kita pindahkan dalam teks. Nah, memang perlu kemahiran tertentu dari seseorang.
1: Marzuli menyebutkan kebiasaan berkata-kata dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat menjadi modal awal untuk mulai menulis. Gagasan yang disampaikan secara lisan dapat dikembangkan menjadi tulisan yang lebih terstruktur. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Ijmi Orda Bengkalis Haji Khairi Parizal menilai menulis memiliki peran penting dalam mengabadikan peristiwa dan kondisi pada suatu masa. Menurutnya, tulisan yang dibuat hari ini dapat menjadi catatan yang dibacakan dan dipelajari oleh generasi berikutnya.
3: Menulis itu adalah merangkai sejarah yang nanti suatu saat akan dibaca oleh generasi-generasi penerus kita tentang keberadaan kita pada suatu saat itu. Ya, seperti itu. Jadi penting bagi kita sebenarnya merangkai sejarah ini secara baik. Itu poinnya.
1: Karena itu, budaya menulis dinilai perlu terus ditumbuhkan di tengah masyarakat. Tidak hanya untuk menghasilkan karya, tetapi juga sebagai upaya mendokumentasikan gagasan, pengalaman, dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan menulis, apa yang terjadi hari ini tidak berhenti sebagai cerita lisan, tetapi dapat menjadi catatan yang membantu generasi mendatang memahami masa yang pernah dilalui. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Kamis 1 Oktober 2026. Saya ucapkan terima kasih atas bersama Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Lover.
1: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudalin nasi basyira wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Pada sore ini mari kita sama-sama menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa hidup yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah. Sehat yang kita nikmati hanya adalah sementara, karena itu adalah diberikan oleh Allah. Yang langgeng mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah sampai kita bawa nanti ke akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Selawat dan salam sama-sama disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pada sore ini kita memajukan untuk ceramah sore ini judul yaitu keutamaan saling tolong-menolong. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup karena banyak orang yang menolong. Makin enak hidup yang kita rasakan, artinya makin banyak orang yang membantu kita dan menolong kita. Makin sedikit orang yang menolong kita, maka akan susah hidup ini. Dalam hidup, hukumnya adalah saling. Kalau ingin ditolong, maka usahakanlah menolong, saling tolong-menolong. Kalau ingin dihargai, maka hendaklah menghargai. Kalau ingin dimuliakan, maka pandailah memuliakan orang. Apa yang kita buat ke orang lain, mudah-mudahan itulah yang akan sampai kepada kita. Di dalam Islam, sesama Muslim, ummatan wahidah, umat yang satu, kita wajib saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din." Orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah saling tolong-menolong atau sebagai penolong bagi sebahagian. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan kesulitan atau kesusahan seorang muslim, siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Setiap kita pasti susah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan setiap orang pasti susah. Tidak ada orang senang juga susah. Orang kaya susah dengan kekayaannya. Orang miskin susah dengan miskinnya. Orang berpangkat susah dengan pangkatnya. Orang terhormat susah dengan urusannya. Orang susah, susah dengan kesusahannya. Tidak ada orang yang tidak susah. Tapi karena banyak orang yang menolong, orang kaya lebih banyak yang menolong daripada orang miskin. Orang berpangkat lebih banyak yang membantu daripada orang yang tidak berpangkat. Oleh karena itu Rasulullah katakan, siapa yang menolong orang lain, maka Allah, kata Nabi, akan bukakan pintu hati orang lain menolongnya jika dia dalam kesusahan. Itu di dunia. Itu balasan di dunia. Kalau kita suka menolong orang lain dalam susah, siapa yang menunjukkan tangannya, dia mampu membantu saudaranya, melihat saudaranya susah, dia tolong. Lalu kalau dia kesusahan, terketuk hati orang lain untuk membantunya, kata Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang berkemampuan, bisa menolong dengan ilmu, bisa menolong dengan uang, bisa menolong dengan petunjuk, tapi dia tidak mau, tidak peduli dengan kesusahan, hanya urusan pribadinya yang dia urus, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan saudara, hanya egoisnya saja. Apa kata Rasulullah? Jika kamu tak peduli dengan kesusahan orang lain sementara kamu bisa membantunya, tapi kamu tidak bantu, kata Rasulullah, jika kamu dalam susah, Allah akan tutup pintu hati orang lain untuk menolongmu.
Akibatnya apa, kata Nabi? Berat hidupmu untuk menyelesaikan persoalanmu sendiri, kata Rasulullah. Karena manusia memang tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu di dunia. Rasulullah katakan, salah satu manfaat kita menolong orang lain, mudah kita dapatkan pertolongan dari orang lain. Jika kita banyak menolong masyarakat, kita mudah dapat pertolongan dari masyarakat. Dan di akhirat, kata Rasulullah juga demikian, siapa yang menolong manusia dalam kesulitan, kata Rasulullah, nanti di akhirat di padang mahsyar, di kala panas matahari terik, matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun, tidak ada naungan, maka Allah akan berikan naungan kepada orang yang biasa menolong orang yang susah, sebagai balasan bahwa dia juga telah menaungi dan membantu orang yang susah di dunia. Begitu Allah balas kebaikan orang yang suka menolong, asalkan dia lakukan itu hanya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang suka mudahkan urusan orang mukmin, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Permudahlah, jangan dipersulit. Nah, jangan dianut, kalau bisa disulitkan kenapa harus mudah? Tapi tolong dianut pemikiran yang benar. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kenapa demikian? Mempermudah urusan orang mukmin itu dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mempersulit orang mukmin di dalam urusannya, Allah akan persulit baik. Allah akan berikan kehidupan yang sulit untuk dia. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka menutup aib orang muslim, Allah akan tutup aibnya di mata orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Pasti kalau Allah bukakan, barangkali tidak ada di antara satu orang pun tidak berani akan berdiri di depan orang lain karena begitu banyaknya aibnya. Tapi karena Allah tutup, yang Allah nampakkan kepada orang lain adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada anak adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada istri adalah kebaikan kita. Tapi kebobrokan kita di saat kita di kantor, kebobrokan kita saat kita di luar, Allah tidak nampakkan. Di saat kita berada di luar rumah, bagaimana kita di rumah malas salat, bagaimana kebobrokan kita, Allah tidak nampakkan, Allah tutup. Andaikan Allah buka aibnya, maka dia tidak sanggup berdiri dimanapun karena tidak ada manusia yang tidak beraib dan kekurangan. Maka salah satu akhlakul karimah yang diajarkan Islam, salah satu menolong saudara kita, jangan suka membuka aib orang lain, maka Allah juga akan tutup aib kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Selain itu, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka indaklah khairun nas mayanfa'un nas. Setiap sesuatu punya nilai. Kerbau nilainya di daging. Makin gemuk dia, makin beruntung yang melihara. Ada burung nilainya adalah di suara. Makin indah suaranya, makin mahal. Mungkin dia lebih kecil dari kerbau, tapi mungkin lebih mahal karena nilainya bukan di daging, tapi di suara. Ada yang ketiga, batu permata. Lebih mahal dari kerbau, lebih mahal dari burung. Tidak bisa dimakan dagingnya dan tidak juga bisa didengar suaranya. Letak nilainya di mana? Nilai hidupnya, adanya, beradanya, nilai keberadaannya ada pada indahnya. Kita sebagai manusia, setiap orang harus mengkoreksi dirinya. Apakah daging kita bisa dimakan? Tidak ada yang bisa memakan. Apakah suara kita udah enak di telinga orang? Belum tentu. Di mana nilai kita? Maka Rasulullah ajarkan, khairun nas mayanfa'un nas. Sebaik-baik kamu kalau ingin bernilai di mata manusia, hidupmu bernilai di masyarakat, bernilai di mata Allah, maka hendaklah kamu baik kepada manusia, bermanfaat kepada manusia. Salah satu bukti kita bermanfaat kepada manusia adalah suka menolong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bernilai hidup kita yang sebentar ini, dan jalannya adalah dengan suka menolong saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbuat baiklah dan tolong menolong kepada sesama adalah bagian dari moralitas Islam. Lakukan dan buktikan kebaikan kepada semua orang, agar Anda mendapatkan kebahagiaan dari menjenguk orang sakit dan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, dan demi mengasihi anak yatim.

sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita,

Dari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami, ya Allah. Selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb. Rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya. Rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Keluarkan supaya terukur ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya ya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Duh. Ya, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ya, ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada Surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu,
kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan di sini Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang.

tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Kan kayak yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini

bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzu billah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh, baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, perankan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun di sana ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau berimbang, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun?

masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu, apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

0: Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johar resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
10: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
9: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji.

0: malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
1: Ya.
0: Gitu ya?
1: Ya,
0: menilai. Jadi tidak menyebutkan nama Yaqut Khalil Qomas.
2: Sementara itu, terdakwa Yaqut Khalil Qomas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
3: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
4: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
2: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari fee percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
7: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
8: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berunggul angkatan laut Indonesia.
6: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31

0: Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih saja.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
2: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaib Jaksona melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
4: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
5: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Tahu warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
4: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan, dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
5: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
6: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
5: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 paruh waktu dan 2 orang tenaga. Monili Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
7: Baik, terima kasih turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia, dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini, kemudian ada Michael Becker, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan, kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia, kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

baik pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyerabduli Cengali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, hey. Kok kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Hei, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya enggak sehat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali. Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia, Biak.

saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,

0: Bapak mana? Bapak super pergi melaut kah?
1: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi. Ada apa anak?
0: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
1: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak.
0: Iya ma. Selain itu juga besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
1: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana anak?
0: Iya toh mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
1: Iya anak, dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima .
0: Itu sudah ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong ma.
1: Hei Maria, kok bicara apa anak? Maksudnya apa anak? Mama tidak mengerti.
0: Maksudnya begini mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
1: Iya.
0: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
1: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
0: Itu sudah mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
1: Iyo.
0: Itu wajar mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
1: Aduh anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
0: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh mama?
1: Oh, begitu kah, anak?
0: Iyo.
1: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
0: Betul, mama, itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu Terus, anak, apa lagi yang terjadi?
0: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
1: Itu sudah anak, betul-betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak, mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
0: Oke, sudah mama. Saya tidur dulu ane.
1: Iya, kau tidur sudah.
0: Mengantuk sekali, selamat malam lagi. Selamat tidur mama.
1: Iya, anak, selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Mak bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi

0: Bapak. Stop sudah.
1: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
0: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti,

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Di, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Rada, macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya, Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi, waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu, ya kena perahu. Ampun. Jadi, Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Terada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan.

0: Anto, jadi mama kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara bapak terus. Bapak tidak tuli, bapak dengar mama. Ma itu kenapa kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul bapak. Yang bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi mama dengan saya ini peduli sama bapak. Makanya orang ingatkan bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar bapak itu caranya Tuhan tegur bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan bapak sebelum bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama bapak, kan saya sama mama tuh. Jadi bapak stop sudah. Kalau bapak sayang sama saya dengan mama.
0: Oh, jadi Maria ku sudah bisa marah bapak. Ku sudah tahu nasihat bapak
1: Bukan begitu.
0: Terserah kau dengan mama sudah anak. Kau terkasihan bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama bapak. Bukan saya marah bapak. Bukan saya nasihat bapak. Tapi saya ingatkan bapak karena saya sayang bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama bapak. Bapaknya marah-marah sudah. Saya minta maaf bapak karena salah.
0: Terserah mama bapak. Dengan Maria. Bapak pusing dengan dua.
1: Bapak.
2: Bapak.
0: Lebih baik bapak keluar dari rumah
1: bapak.
0: Saja.
1: Bapak jangan begini pak.
2: Ya Tuhan bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, bapak ini susah sekali.
1: Mama.
2: Ayo.
1: Biar sudah.
2: Aduh.
1: Macam semua serba salah kak. Tuhan punya maksud baik, tapi bapak tak mau terima.
2: Aduh,
1: biar sudah mama, mudah-mudahan bapak bisa sadar.
2: Yo, sabar ya anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya, hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Jejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Jejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.

0: Kenapa eh? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali?
1: Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini?
0: Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Mama, Bapak di mana? Mama. Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami.

0: Aduh syukur deh mama tunggu selamat. Kasihan mama orang-orang di kampung dong, hidupkan tidak. Aduh ya Tuhan, berampu kamu sebagaimana ini. Bapak, aduh bapak.
1: Oh Tuhan, anak orang punya kampung yang rusak ini kan. Anak, kau lihat ini kan, ini orang punya kampung yang rusak kan. Mari

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu,
1: saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

Pada saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimana pun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu.

0: lalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1.000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan Megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Izin laporan, Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan Megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya.

0: Payo bumbuh, bumbuh, bumbuh. Babelo jalan kapu saro, saro, saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehehe, alah, ganti toh kiranya. Ha, ambo kiro masih pusaro. Ah, duduk lah dulu nak bakil, nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke, oke. Haha, sabar dulu deh Pak De, buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman kan...
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih angek-angek. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
3: Ih, siapa?
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja. Biar papa kamu gak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
3: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: Gempa? Putih? Kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Putih, kamu di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih. Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat.
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang ngerumput di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Tunggu di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.

0: sekarang. Kamu keluar duluan ya Put ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu Put.
1: Tapi Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: Mas, Mbak, tolongin saya, Mbak.
1: Pak De.
0: Nak Putih. Kamu disiko. Syukurlah, bapak tamu Nak Putih disiko. Nak Putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya Nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih, jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu, tapi jawa Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia, dan karena dia pula hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: kenapa itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak De, Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang. Penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso. Produser Darius. Penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara. Ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi. Teknik dan montase Arif Icap Pratama. Pengantar cerita Hatwarman M. Daud. Dan sutradara Wah.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: klik dung-dung song.
1: Song.
2: Tak sudah lama kejadian itu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
3: Mida, Pak Mida. Eh, kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Mida? Abang juga sedih Mida kalau melihat kau macam ni.
2: Mida sudah ikhlas, Bang.
3: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
2: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
3: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai. Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai. Kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat. Memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Ya, ya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah. Kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai. Duit.
1: Mak Dun, Mak Dun. Duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang. Kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung. Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Bang Jelian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih.
1: Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
2: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
1: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
3: Yo ya.
1: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi ini. Dah siap rupa.
2: Iya, ni kenasnya bang.
1: Nih. Sini dah kenasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni.
2: Banyak nu, ancik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
1: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
2: Iya, Mida buatkan kicahnya.
1: Ha, gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
3: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
1: Ha, ya boleh lah Zar.
3: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
1: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
0: Engkau, Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.

0: Bang.
1: Ah, Komidah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
2: Belani.
1: Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini, Bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir, Bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara, tahu tak?
1: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke, ha? Selain ngurus pekerjaanku?
3: Bukan gitu, Bang.
1: Nah, terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
1: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tok ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
1: kawasan. Coba dengar berita di radio, Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Bagaimana ini? Bila masih di pinggir laut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar pak.

0: rumah ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
2: Yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai Toulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.

Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, cara untuk menghindari insomnia selanjutnya yaitu hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat mengganggu pola tidur sehat. Untuk merendahkan stres, Anda bisa mencoba beberapa cara, seperti rutin melakukan yoga, meditasi, atau relaksasi sebelum tidur. Selain itu, Anda juga dapat mencoba beberapa cara mengatasi susah tidur lainnya, seperti mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengar musik yang dapat membuat Anda rileks. Namun, jika berbagai cara mengatasi susah tidur seperti yang telah dijelaskan tidak juga berhasil mengatasi masalah susah tidur yang Anda alami, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter ahli.

also known as Bumi Lancang Kuning, with a friendly

0: Nenek Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawari. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

fungsinya di hidup kita itu sangat-sangat-sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya gitu. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue ingat itu, tapi mau gak mau ya gue ingat gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama ke aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini aku gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media. Dan selalu ya, selama ini bagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita habis nangis-nangis, habis mengutuk diri sendiri, habis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain. Tapi kita gak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga gak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu gak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya gak mengukur kebahagiaan aku. Karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang

abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman. Tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang. Teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle semakin dikit. Dan itu aku setuju banget karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, baru ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya itu dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lo bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak gak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di Five Stages of Grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgmentnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura. Sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja. Kayak tadi, gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak didengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lu capable untuk merasakan sedih, dan lu gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa gitu. Gak apa-apa untuk merasa langis sejadi-jadinya, itu gak apa-apa gitu. Sedih tuh menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih tuh gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku bener-bener itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh bener-bener cuman udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia kan, lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lu, untuk stop pura-pura bahagia gitu. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu, ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain, mulai gue
embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, ya bahagia akan tercapai dengan sendirinya. Karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa merangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk social judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak, oh kalau gue berhadapan ini ke depannya, gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa. Gitu sih menurut aku.

setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oh.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Dengar pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Dimanapun Anda berada, kembali Anda bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 yang bergabung dari RRI Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, narasumber kita adalah Ustaz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 27100, atau juga di 0811 77 89 830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri, mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, kita komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita meng-food, ya, meneruskan gitu, ya, sebuah informasi, dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari-jemari kita di gawai kita.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan, Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini, di line telepon kami 2700 dan juga di 0817789830. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino bisa singkat pertanyaannya, Pak Resino ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak Ustaz, terkait dengan topik kita hari ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lem merah, kemudian untak lipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya, Ustaz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini, pendengar. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosialnya, Ustaz ya. Untuk Anda silakan mendengar pertanyaan berikutnya 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan, dengan Bapak siapa?
4: Dengan Ocu Amin di Kampar.
1: Ocu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih, Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Silakan bertanya dengan Ustadz Abdul Malik.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Ocu Amin Ambo ya.
4: Iya, Ocu Amin Ambo di sini.
2: Baik.
4: Ini Pak, saya mau tanya gini Pak. Kita kan selalu menonton TikTok Pak, atau YouTube segala macam tu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan begitu Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh lah. Cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah Pak Ustaz Malik. Dimohon penjabarannya terhadap. Kita tidak menyalahkan sesiapa, kita menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya kenapa ada, karena ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771-2700 untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi Perjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu, Ustadz ya. Ustadz, kita ke Ocu Amin aja dulu ya, Ustadz ya.
2: Baik, oke. kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ucu Aminambo.
1: Iya, yang sering scroll nih. TikTok, ya, YouTube, silakan, Ustaz.
2: Baik. Ya, tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, tidak membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin berita kah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
1: Jangan tapi, dilihat lagi Ustaz ya.
2: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu la'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan. Ya, kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross check. Ya. Jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah, terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya.
1: Oke, tabayun dulu Ustaz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustaz ya. Sudah ada lagi penelpon Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak.
5: Kak, dengan Ustaz siapa tadi, Kak?
1: Dengan Ustaz Abdul Malik. Ini dengan Bapak siapa, Pak?
5: Halo, Ustaz Abdul Malik dari UU Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Abdul Malik.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Dari siapa?
2: Dari Solo, ya.
5: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Dari Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan.
5: Dari Uncu ya, Uncu Dispo.
1: Uncu. Oh, Uncu, silakan Uncu.
5: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Itu tadi temanya nih.
2: Iya, betul Pak.
5: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak terlalu tidak baik itu datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan anak-anak kasihan itu anak-anak kecil udah main gadget itu yang tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah, itu gimana itu dosanya gitu karena tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten yang secara datang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Tapi saya ingin menyiapkan dosanya. Saya baru terasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan. Tapi kalau enggak diberi teguran sama Tuhan, kita sadar dan merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa. Kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita yang dosa kita. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak.
2: Baik.
1: Oke, okay, sudah jelas Uncu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan Ustaz.
1: Ya. Oke, okay, baik baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya. Uncu ya, hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa, terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang menjadi berdosa ya,
1: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul Ustaz, muncul ya. Terus mata melihat gitu.
2: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan kan. Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
1: Ya. Oke, okay, jadi nggak apa-apa Ustadz ya?
2: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan begitu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
1: Ya. Oke, okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri, Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, Ustadz.
2: Ya, nah. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, jadi terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi nah, lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi, ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya, artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja, sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya. Sebab kalau sudah pegang gadget, nah itu berhati-hati, tidak ya, dia akan selalu menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya. Jadi kita harus berhati-hati.
1: Oke, okay, baik. Ada nggak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat ya, jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
2: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Jadi tobat itu adalah penyesalan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua.
1: Betul.
2: Yang ketiga adalah, nah, sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu ya.
1: Iya Ustaz. Nah, gengsi Ustaz.
2: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, tadi pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
1: Oke, baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Ya sudah terlanjur ya ada penyesalan tentunya Ustadz ya, menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Jupinang Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Perti, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 5.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mendingan tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kita akan menyimak Warta Riau Pagi untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026.

0: masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pertambangan dapat mendaftarkan melalui WPR yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertambangan, sehingga dapat secara resmi dan secara legal mendaftarkan izin pertambangan rakyat yang sudah ada di Provinsi Riau.
1: Pokok berita utama, pendengar, inflasi bulanan Riau September 2026 naik sebesar 0,64%. Kenaikan harga cabai merah di pasaran menjadi faktor utama kenaikan. Pemerintah Kota Pekanbaru minta pertumbuhan usaha retail turut memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Pekanbaru. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Krokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Dengan inflasi bulanan Riau September 2026 naik sebesar 0,64%. Kenaikan harga cabai merah di pasaran menjadi faktor utama kenaikan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Inflasi Provinsi Riau pada September 2026 tercatat sebesar 0,64% secara mantuman dengan tingkat inflasi tahunan yang mencapai 2,79%. Kenaikan harga cabai merah menjadi faktor utama yang mendorong tekanan inflasi pada periode tersebut. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menyampaikan bahwa cabai merah memberikan andil terbesar terhadap inflasi Riau pada September 2026 dengan kontribusi mencapai 0,49%. Lonjakan harga cabai merah yang menembus Rp80.000 per kilogram menjadikan komoditas hortikultura tersebut sebagai penyumbang inflasi tertinggi dibandingkan komoditas lainnya.
2: Inflasi September Provinsi Riau adalah sebesar 0,64%. Sementara inflasi tahun ke tahun atau year on year Provinsi Riau itu berada di angka 2,79%. Komoditas apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi di bulan September secara mantuman? Itu yang pertama adalah cabai merah dengan andil inflasinya sebesar 0,49. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di mana harga cabai merah tembus Rp80.000 per kilogram, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan komoditas lainnya, cabai merah jauh andilnya paling tinggi dibandingkan yang lainnya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Riau yang terus menjaga kualitas penyajian data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah ke depannya.
3: Menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Riau yang terus menjaga kualitas statistik sebagai fondasi pembangunan daerah. Bagi pemerintah Provinsi Riau, data yang ada bukan hanya untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan. Salah satu perhatian utama kita adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, pengendalian inflasi menjadi penting.
1: Dengan meningkatnya perhatian terhadap stabilitas harga pangan, pemerintah provinsi berharap sebagai pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap komoditas strategis, khususnya bahan pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan inflasi daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru minta pertumbuhan usaha retail turut memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru meminta pembukaan gerai baru Budiman Swalayan turut memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menghadiri grand opening Budiman Swalayan beberapa waktu lalu. Ia mengatakan keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru.
5: Ini yang terpenting juga tidak boleh meninggalkan pelaku UMKM karena Kota Pekanbaru pertumbuhan ekonominya didukung sangat besar oleh para pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh itu, pemerintah Kota Pekanbaru sangat perhatian sekali kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, pemilik Budiman Swalayan, Yasmar, mengatakan pihaknya telah memberikan ruang bagi produk UMKM untuk dipasarkan melalui jaringan tokonya. Saat ini, lebih dari 300 pelaku UMKM disebut telah menjadi pemasok berbagai produk di Budiman Swalayan.
6: Terkait UMKM, kita menjual barang harian dan juga ada sayur mayur dan buah-buahan, itu lebih dari 300 UMKM yang supply ke Budiman Swalayan. Berbagai macam ada, ya, mulai dari buah, sayur dan makanan, snack-snack ya, buatan rumah tangga UMKM.
4: Kehadiran gerai baru Budiman Swalayan diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk UMKM lokal serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mematangkan rencana penataan Sungai Sail. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
7: Perencanaan penataan Sungai Sahil mencakup kawasan sepanjang sekitar 2,4 km yang merupakan salah satu jaringan sungai penting di Kota Pekanbaru dan bermuara ke Sungai Siak. Sesuai konsep awal, di sepanjang daerah aliran sungai akan dibangun turap dan pedestrian, dilengkapi jalur hijau serta ruang publik. Edward Riansyah, Kepala Dinas PUPR Pekanbaru menyebutkan, perencanaan terus dimatangkan bersama konsultan termasuk meminta masukan BWSS atau Balai Wilayah Sungai Sumatera dan BPN terkait klarifikasi status lahan sebelum diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, konsep awal turap dibangun setinggi 3 meter, pedestrian dengan lebar 3 meter, serta jalur hijau di bagian kiri maupun kanan sungai masing-masing 5 meter.
8: Ada panjang 2,4 km, dua sisi ada 4,8. Oke, kami sini sebelum desain ini publish dan perencanaan serta surat usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat, tentu kita percepatan ini langsung nanti konsultan akan menjelaskan berkaitan dengan desain.
7: Sementara itu, Ingot Ahmad Hutasuhut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pekanbaru, menyebutkan penataan merupakan bagian dari program revitalisasi sungai dengan mendorong kawasan dan rumah penduduk lebih berorientasi ke sungai.
9: Jadi Indonesia Lestari yang di-breakdown lagi menjadi aliran mereka sungai. Ini berarti kan skenario regulasinya jelas. Ini merupakan program strategis yang di-breakdown dalam beberapa kegiatan. Salah satunya adalah membangun turap Sungai Sahil ini.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan penataan kawasan dimulai tahun depan dengan pembangunan turap, pedestrian, dan jalur hijau menjadi bagian dari upaya penataan kawasan Sungai Sahil secara terintegrasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di sejumlah wilayah Kuantan Singingi menjadi perhatian kepolisian. Polisi mengajak masyarakat agar tidak lagi melakukan pertambangan secara ilegal dan memilih mengurus perizinan pertambangan rakyat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
10: Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti masih menjadi salah satu sasaran penertiban jajaran Polres Kuantan Singingi. Sejumlah rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas peti terus ditemukan di sejumlah lokasi dan ditindak petugas dengan cara dibakar. Di tengah upaya penertiban yang terus dilakukan, pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan pertambangan ilegal sebagai pilihan untuk mencari penghasilan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pertambangan dihimbau menempuh mekanisme resmi dengan mengurus perizinan pertambangan rakyat pada wilayah yang telah disediakan pemerintah Provinsi Riau. Dengan adanya jalur perizinan tersebut, polisi berharap masyarakat dapat beraktivitas sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin.
11: Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menghentikan seluruh aktivitas peti. Silakan untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pertambangan dapat mendaftarkan melalui WPR yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertambangan sehingga dapat secara resmi dan secara legal mendaftarkan izin pertambangan rakyat yang sudah ada di Provinsi Riau.
10: Manajer advokasi dan kampanye Walhi Rio Ahlul Fadli mengatakan pertambangan rakyat harus menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat. Selain itu juga memerhatikan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan emas tersebut.
12: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, tambang rakyat, justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
10: Kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan pertambangan rakyat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, bahwa semangat green policing, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita menyambangi Sekolah Dasar Negeri 1 Insit. Kehadiran Kapolres disambut antusias siswa dan pihak sekolah. Selengkapnya, Isnaini melaporkan.
13: Mengusung semangat green policing, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita menyambangi Sekolah Dasar Negeri 1 Insit, Kecamatan Tebing, Tinggi Barat. Kehadiran Kapolres itu disambut antusias siswa dan pihak sekolah. Sosialisasi yang dilakukan Kapolres kali ini sedikit berbeda. Lewat pemutaran video animasi, seluruh siswa diajarkan pentingnya menjaga alam, menjaga hutan, menjaga mangrove, serta menjaga lahan gambut agar tetap lestari dan tidak dirusak. Tujuannya tak lain guna menghindari terjadinya kerusakan alam seperti ancaman abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak negatif lainnya. Kapolres berharap lewat program Green Policing Goes to School mampu menanamkan kesadaran cinta lingkungan sejak dini. Tidak hanya itu, pada kegiatan tersebut Kapolres juga memberikan door prize pada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar.
14: Green Policing Goes to School ini kita merupakan bentuk daripada implementasi daripada 4 program prioritas Pak Kapolda, yaitu Green Policing, di mana kita Green Policing itu adalah pendekatan kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana kita percaya dan yakin bahwa dengan kita melestarikan lingkungan, kita juga sudah turut menjaga peradaban dan menjaga manusia dalam berkehidupan. Tentunya kita tahu sendiri bahwasanya masyarakat Meranti ini prioritas ataupun masih banyak yang sangat bergantung dengan alam. Bisa kita lihat di mana Meranti menghasilkan sagu, kemudian kelapa, masih banyak nelayan yang bergantung pada laut. Maka itu kita mengajak bagaimana melestarikan lingkungan dari usia dini.
13: Kunjungan Kapolres dan jajarannya itu disambut baik pihak sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Insit Suryoto mengaku edukasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi siswa, sehingga ke depan siswa mengerti pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari.
15: Ini merupakan satu edukasi sejak dini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama ini tentang di Polres Meranti, langsung kepada anak didik kami. Mudah-mudahan ini menjadi suatu wahana baru bagi anak didik kami, sehingga bisa memotivasi, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi mereka, bagi anak didik kami, bagaimana caranya memelihara, menjaga lingkungan hidup ini agar tetap lestari, sehingga dapat kita nikmati sepanjang hayat kita.
13: Program Green Policing Goes to School guna mendukung gerakan cerah presisi tersebut ditutup dengan penanaman pohon oleh perwakilan siswa SD Negeri 1 Insit, didampingi Kapolres Kepulauan Meranti KBP Gede Prasetya Adi Sasmita, kepala sekolah, serta disaksikan seluruh guru dan para siswa. Tidak hanya itu, sebelum pulang Kapolres juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama para siswa dan guru di sekolah tersebut. Kontributor Mawasina ini dari Pekanbaru.
0: Pendengar, rombongan guru Sekolah Dasar Negeri 10 Batang Buah Kepulauan Meranti Rabu pagi harus dievakuasi tim SAR. Guru-guru tangguh yang mengajar di wilayah terisolir itu sempat berlindung di hutan bakau selama 2 jam sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan. Selengkapnya, Isnaini kembali melaporkan.
13: Menjadi tenaga pendidik di wilayah terdepan, NKRI ternyata penuh dengan tantangan seperti yang dialami rombongan guru Sekolah Dasar Negeri 10 Batang Buah Kepulauan Meranti Riau. Guru-guru yang mengajar di sekolah terisolir itu Rabu pagi harus terombang-ambing di perairan Sungai Suwir akibat kapal pompong yang biasanya mereka gunakan ke sekolah mengalami kerusakan. Kepala Unit SAR Kepulauan Meranti Prima Hari Saputra mengaku langsung bergerak menuju lokasi setelah mendapatkan informasi dari warga. Proses evakuasi pun dilakukan dan seluruh guru dibawa pulang dengan selamat.
16: Selamat siang. Pada hari ini kami telah melaksanakan evakuasi terhadap 6 orang guru yang kapalnya mati mesin di daerah Batang Buah. Pertama, kami mendapat informasi dari Pak Ali Imron bahwa telah terjadi satu unit kapal yang membawa guru dalam keadaan mati mesin. Selanjutnya kami bersama tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi seluruh guru dalam keadaan selamat.
13: Suardi, salah seorang guru yang merupakan kapten kapal dan juga pemilik kapal pompong tersebut, mengaku kejadian itu di luar prediksinya.
17: Awalnya mereka bertolak dari pelabuhan Suak sekitar pukul 6 pagi seperti biasanya. Namun setelah tiba di perairan Sungai Dua, gearbox kapal mengalami kerusakan sehingga baling-baling kapal tidak berputar sebagaimana mestinya. Suardi bersama 5 guru lainnya terpaksa berlindung di pepohonan bakau sambil menunggu pertolongan tiba. Mereka kemudian berhasil diselamatkan tim SAR setelah menunggu sekitar 2 jam di perairan yang merupakan habitat buaya.
18: Kami kan nyebut kawan dari situ. Oh, kami bilang itu ada Sungai Dua, kampung itu nyebut situ. Jadi kan dia setiap pagi kami nyebut di situ. Waktu dah maju tu baik elok. Eloknya waktu dah maju nak ke ngimpi ke jebat tu nyebut dia kan dia dah masuk. Dah masuk. Yang waktu kami mundur tu langsung lepas. Saya pikir kipas dia lepas. Gak lama ini kalau kipas lepas gak lama nih bilang gitu. Jadi itulah aja. Dan itu misalnya dibuka sama kawan tuh anu santainya tuh. Oh ini kopinya pak anu itu lepas pak. Adalah kita bilang kalau lepas itu udah lama tuh bilang.
17: Kejadian tersebut bukanlah kali pertama. Suardi yang merupakan guru terlama di sekolah terisolir itu telah menghabis jatah tahun 1996. Selama kurun waktu tersebut ia sudah berganti kapal sebanyak 6 kali serta beragam pengalaman sudah ia rasakan bersama para guru lainnya demi mengabdikan diri di wilayah terisolir di Kepulauan Meranti. Kontributor Mawisnaini, RRI Pekanbaru.

0: pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Patriot Candrabaga. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk mempertahankan tren positif setelah meraih 2 kemenangan beruntun pada pertandingan sebelumnya. Tim berjuluk Askar Bertuah tersebut juga terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki sejumlah kekurangan dalam permainan. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat puas dengan hasil yang telah diraih. Ia meminta seluruh pemain tetap fokus dan menjaga konsistensi permainan saat menghadapi Semen Padang.
1: Tidak ada kata cukup, setiap hari kita melakukan evaluasi, di setiap pertandingan pasti ada hal-hal yang melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itu kita selalu belajar. Baik dalam posisi kalah ataupun menang, selalu ada evaluasi untuk perbaikan ke permainan pertandingan berikutnya. Saya berharap semua pemain juga tidak jumawa dan tidak cepat puas di 2 kemenangan beruntun ini. Mudah-mudahan tren positif ini bisa kita lakukan terus.
0: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Ihsan Siregar, menegaskan hasil positif yang telah diraih belum membuat perjuangan tim berakhir. Ia bersama rekan-rekannya berkomitmen mempertahankan performa positif pada pertandingan menghadapi Semen Padang.
2: Dan belum sampai sini perjuangan kami, kami akan terus berjuang untuk kedepannya. Terima kasih.
0: Menurut Ihsan, setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri sehingga seluruh pemain harus tetap bekerja keras dan menjaga fokus. PSPS pun menargetkan kembali tampil maksimal demi melanjutkan catatan positif di kompetisi musim ini. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Wartario Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Inflasi bulanan Riau September 2026 naik 0,64%. Kenaikan harga cabai merah di pasaran menjadi faktor utama kenaikan. Pemerintah Kota Pekanbaru minta pertumbuhan usaha retail turut memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, selamat pagi, kembali saya sapa Anda semua dan selamat menjalankan aktivitas. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti laporan arus lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama dengan Bribtu Triyuni. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Dini dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Triyuni bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamtipmas lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC Ditlantas Polda Riau, hasil pantauan kamera CCTV Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini, secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagiaringka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Menghimbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagiaringka yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke arah Jalan Subrantas saat ini terpantau cukup padat didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan juga kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lainnya. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang flyover SKLW atau Soekarno-Hatta Tembusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tembusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke arah Jalan Tembusai maupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau Jalan Tembusai ke arah Tugu Songket, antrian kendaraan saat ini terpantau cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tembusai maupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKLW terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota. Saat ini terpantau dari layar monitor RTMC di Telantas Polda Riau untuk situasi arus lalu lintas di sekitar bundaran Tugu Zapin. Dari arah jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan, saat ini terpantau cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, saat ini terlihat volume antrian kendaraan juga mulai meningkat. Didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Lanjut kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Kharudi Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, saat ini terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 di bagian depan, mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat ramai pada pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke arah bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama maupun dari arah Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami juga menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui, karena di sepanjang Jalan Sudirman terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Dipcar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Bribtu Triuni dan pengarah lapangan Ibte Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Dini di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih untuk Bribtu Triuni, laporan pantauan arus lalu lintas Ditlantas Polda Riau untuk hari ini.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Dan untuk selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan nanti saya akan kembali menyapa Anda di rangkaian Riau Pagi pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.